Dan Wakil Ketua DPRD Surabaya Baktiar Rifai ndukung kebijakan Wali Kota Surabaya Riyadi sing jaluk camat lurahan OPD duwe saluran langsung utawa hotline pengaduan masyarakat. Kebijakan iki iso mempercepat pelayanan publik sekaligus penguatan koordinasi nang lingkungan pemerintah mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai OPD. Nyandak kabelane caning Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo dadi panggonan pertandingan utama. Apa maneh pihake wis nglaksanakno koordinasi mbare PSSI lan mestekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe ndukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Iku mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cane Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Timur KI kritik keras pasca insiden kebakaran ning tempat pemrosesan akhir menowo Surabaya ning dino minggu bengi tanggal 19 Juli wingi cane yo. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Pradipta Indira Aryono jelasno kebakaran hebat sing menghanguskan tumpukan sampah seluas 100 meter persegi ku gak oleh didelok sebagai insiden biasa caning. Jadi ini peristiwa kebakaran ini menunjukkan kegagalan pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola dalam proses penanganan sampah sing berakibat ning keselamatan masyarakat sekitar caning yo. Jadi TPA Benowo sendiri merupakan salah siji proyek pembangkit listrik tenaga sampah caning yo terbesar ning Indonesia sing mampu mengelola sampah 1.600 ton sampah per dinone lan diproduksi mbarek Kota Surabaya. Undang-undang nomor 2008 ngamano pengelolaan mengamanatkan pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh mulai teko hulu sampai hilir dengan mastekno seluruh limbah diproses lan dibalekno ning lingkungan secara aman. Jadi ini wis dadi tanggung jawab pemerintah kaya ngelakono pengelolaan sampah sing apik lan bener. Gak mek fokus ning penanganan sampah tapi yo pengurangan sampah teko sumber e caning. Menurute penanganan sampah sing apik gak mane menggunakan sistem open dumping. Sebagaimana dalam UU pengelolaan sampah soalnya sistem iku iso menghasilno gas metana sing mudah terbakar caning. Kebakaran di area TPA Benowo nunjukno bahwa keberadaan PLTS asing menggunakan teknologi termal lan disebut ramah lingkungan iki gak menghilangkan persoalan berdasar dalam pengelolaan sampah. Nah, apa iku? Pertama, dhuwure timbulan sampah sing terus mlebu ning TPA. Terus isi bergantung sistem ning penimbunan sampah lan lemahe upaya pengurahan sampah teko sumber jarine ngono jane yo. Kondisi ini nunjukno pembangunan fasilitas pembakaran sampah gurung isok dadi solusi utama mengatasi krisis persampahan caning yo. Persediaan kudu persoalan kudu diselesaikno secara sejak sumbere melalui pengurangan timbunan sampah. Langkah sing perlu diperkuat caning yo meliputi pembatasan sampah sekali pakai, pemilahan teko sumber, pengembangan bank sampah, pengomposan, barek tanggung jawab produsen, gawe neken resiko kebakaran, pencemaran udara, lan dampak kesehatan warga.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Jane pemerintah kota Surabaya ngelanjutno pengerjaan normalisasi Sungai Kalianak tahap telu ning Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kutha Surabaya dino Selasa tanggal 21 Juli jane. PLT Kepala Satpol PP Kutha Surabaya Irna Pawanti jelasno normalisasi iki bertujuan balekno fungsi kali lan meminimalisir potensi banjir sing kerep kedadean ning Asemrowo lan Krembangan jane yo. Ning tahap telu petugas gabungan sing terdiri teko Satpol PP, DB, DSD, ADM, DPRKPP, barek BPKAD jane yo nglakono pendandan jane yo berharap 180 bangunan ning Kelurahan Moro Krembangan sing berdiri ning hantaran Sungai Kalianak. Ya kan dilaksanakno penandaan gawe normalisasi Sungai Kalianak tahap ketelu ning sisi Kelurahan Moro Krembangan. Total ono 180 bangunan warga sing ditandai caning yo. Nah, jadi penandaan bangunan diawali mbarek pengukuran teknis gawe alat ukur setelah batas ruang sungai dipastekno petugas ngekei tanda silang ning bagian bangunan sing mlebu area sungai jane yo. Nah, Irna nuturno bahwa pengukuran tahap ketelu tetep mengacu ning peta kretek jane yo. Acuan iku netepno lebar Sungai Kalianak berkisar 13 sampai 18 meter sebagai batas ruang sungai. Bangunan sing ana ning dhuwure ruang sungai bakal di kei tanda pengukuran yang dilakukno gawe alat ukur lan prosesnya iso disaksino langsung barek pemilik bangunan jane.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hehehe, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Cak ni kabar api cak ni yo gawe warga Surabaya. Bayi sing lahir teko wong berKTP utawa KK Surabaya saiki langsung oleh dokumen administrasi kependudukan secara gratis. Telu dokumen admin dukiku yaiku akte kelahiran, kartu identitas anak, barek pembaruan kartu keluarga. Layanan iki merupakan upaya Pemkot Surabaya ben setiap warga duweni identitas hukum sejak lahir caning yo. Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kutha Surabaya Irfan Wahyudrajat jelasno admin duk adalah dasar berbagai layanan mergo berkaitan barek identitas hukum setiap warga negara. Jadi disampaikno pelayanan admin duk iki ono 74 layanan KP siklus kehidupan butuh admin duk. Peristiwa penting mulai lahir, sekolah, nikah, cerai, kawin, meninggal iku KP butuh admin duk. Menurut dokumen kependudukan bukan sekedar dadi identitas pribadi janing, tapi yo berperan sebagai dasar berbagai urusan hukum. Mbak syarat utama gawe memperoleh beragam pelayanan publik.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik ning wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatano, hal ini sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari lan Desa Palangan. Kabar liane caning Pemkot Sutpo Probolinggo berkolaborasi mbarek Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bakal revitalisasi infrastruktur pasar tradisional setempat. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah lan Perdagangan Kutha Probolinggo, Agus Effendi nyatano ono 5 pasar tradisional sing bakal diperbaiki secara bertahap. Sing diharapno iso dukung penguatan ekonomi lan ketahanan pangan masyarakat. Cani kumoyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Up. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membuat lontong balap ini naik kelas ya.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabar kalian hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Lontong balap siap naik kelas ya. Oke, jadi gak cuman kalian yang naik kelas, lontong balap juga harus naik kelas, yo. Ning, oke kok Dewi ki bahas apa sih kok kelas-kelasan gini ki? Emangnya ada apa dengan kelas ini? Kok Dewi bahas UMKM naik kelas, yo no yo ceritane. Tak saya ki aku kepingin ngerti.
3: Kak sekolah tuh naik kelas.
0: Iyo, mosok yo ning nisor terus ya kan munggah toh kudu peningkatan munggo lontong balap iku ojo dijarno makin sepi nih.
3: Oh iya yo harus
0: ojo ning ya kan soalnya misale apa ku jeneng kudu ngrungokno pendengar iki pengene apa ya kan karepe yo apa supaya apa koyo warunge awak dhewe iki supaya naik kelas ngono. Nah makanya ayo dhewe kepengin ngerti sih kira-kira cak ning iki pengennya kayak apa sih? Munggo UMKM cek naik kelas iku ideku apa? Misalnya iki lontong balap iku iso lak rame ngene lho cak ngono.
3: Iya, kudu dikeki lento sing kuring sing terus ditambahi sate kerang, ono sing ditambahi apa? Tahu.
0: Iya, ngono.
3: Ono sing ditambahi tahu mercon.
0: Ono sing kadang iku lho lak gawe inovasi lontong iku dibakar ning ojo mek dikukus. Lontong bakar dadine ya kan ono aroma-aroma smoky ngono lho. Dadi orang iku kudu terus berinovasi. Kayak lontong balap e dhewe iki ya butuh lho arek-arek magang koyo ngene sing menik-menik ngene iki. Ya kan.
3: Supaya lontong balap ku beda rasane. Cek gak koyo lontong-lontong biasa. Cek nikmat terasa
0: gitu ya. Nikmat rasa nah iku dadi upayane naik kelas ku ya apa. Nah iki biasa iki cak RT-ne awake dhewe iki punya inovasi ide. Lontong balap iki ya apa sih supaya makin rame kan kita tuh butuh konsultan ya
3: lontong balap masa kini.
0: Nah iya kita itu butuh adanya asupan apa ku jenenge informasi asupan gizi ya kan. Jadi lontong balap yang dulu ini semakin rame. Nah itu tadi seputar naik kelas yo UMKM naik kelas. Nah UMKM naik kelas gak usah muluk-muluk mikiri UMKM uang-uang. Awak dhewe ngurusi UMKM awak dhewe sik ngono lho ya.
3: Iya.
0: Ya apa sih lontong balap iki cek tambah rame. Ayo kita dengarkan kita audiensi ceritane ya.
3: Iya.
0: Bersama dengan Pak RT kita. Halo Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang lontong balap bro 4 RRI itu Surabaya ya pancene ya siji dhewe to Cak Chandra.
0: Nyonya tenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlu banget audiensi bersama dengan Cak RT ini Pro 4.
4: Rame temen iki.
0: Kemeriek niki. Nggih, wis ta iki. Apa?
4: Bolone pinten?
0: Bolone wonten 3.
3: Sekawan kali Cak Chandra.
0: Ini apa? CAA atau AAA?
5: AK.
0: AK. Loh, Aurel?
5: Salah.
0: Adel.
5: Adel.
0: Kela. Kela. Dan
5: Wami.
0: Dan Ami. Kai sapa Kai?
5: Kela.
0: Oh, Kela. Kela yang mana? Oh, ganti lagi.
3: Adel, Ami, Kela.
0: Oh, lah Aurel iku CJ mana?
5: CJ.
0: Oh,
3: Aurel sing situ nih.
0: Oh, iya. Oke, jadi
3: durung apal yo arek papat iki.
0: Gurung apal aku. Kenapa Cak Parno?
4: Baru tahun ini koncoe ini
0: karena arah-arah iku iki munggo ngono iki podo-podo modelan podo-podo karena ngeri aku Iya.
4: Oh, ngoten.
0: Pokoke iki kita kerahkan hari ini supaya lontong balap kita ini semakin kemeriah, ngono. Semakin akeh pelanggane.
4: Nih sing dibahas napa niki?
3: Kan,
0: UMKM naik kelas. Contohnya kita gak usah mikir sing ado-ado UMKM uang gak usah terlalu kesana. Cuman kayak menurut Cak Parno iki lah UMKM naik kelas iku koyo apa sih kudune? Termasuk lontong balap iki supaya rame iki koyo apa sih ngono coba?
4: Lo UMKM tu naik kelas ki. Kena wilayah Surabaya, lontongnya balap pewe, pro 4 Surabaya kita.
0: Dadi ngaten.
4: Pokoke ngene lontong balap perempat iku naik UMKM naik kelas.
0: Nggih.
4: Ya pancene wis wayahe Cak Chandra, soalé wis suwi kudune naik kelas
0: kudune.
4: Wonten event-event niku ada selalu tampil lah perempat niku. Anake lontong balap perempat nek gak tau tampil engko ya kongkon naik kelas ya kangelan.
0: Lala, penduwino niki lak wis sempun tampil sih kita iki wisan, wis arek yo menik-menik wisan.
4: Cak Chandra. Niku lho, kula nggih saran kula ngoten Cak Chandra.
0: Nggih, kudu tampil nggih. Heeh, lak gak tampil berarti gak mau naik.
4: Gak tampil berarti ya gak kangelan naik kelas itu.
0: Kangelan, oh ngoten.
4: Nggih.
0: Nggih,
4: lontonge tak empat kula dume, kula dume.
0: Silakan.
4: Niki lho dingai cabah kalih customer kula sampean.
0: Oh, nggih.
3: Enten pinten niku?
4: Nah, pinten kintal jarene ngok.
0: Waduh. Nggih. Lontonge kagem sinten?
4: Inah.
0: Nggih.
3: Lontonge kangge
4: niki nggih kagem niku Pak Wandi enten Bung Rase wonten Cak Mulyono wonten niku Hajah Suratno, Hajah Gustiah wonten Cak Toto, ning Dian, ning Iin, ning Istiqoroh, ning Siti, ning Ela, Bang Koba. Pun kagem sedoyo mawon Cak Chandra nggih.
0: Siap, matur nuwun.
4: Halo?
0: Nggih, matur nuwun nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, jadi sebab
3: Pak Parno kumang yo UMKM naik laris manis yo
0: akeh customer. Soale ngene awak dhewe iku lak misale duwe siji usaha ning lak misale sing siji iki encene lagi sepi, iku ojo langsung putus asa. Yo mungkin iso dengan apa ku jenenge dengan membuka cabang utawa dengan cara sing liyane. Misale lontong balapi lak ning kene kok sepi yo, kok mari ngono adil tak kongkon muter. Nawak-nawakno iku. Rantangan ngono, dadi kok dikap ngono ning ya apa? Berarti kudu inovasi ning awak dhewe iki. Ya kan.
3: Saiki ku lho do HP ku lho wis akeh online. Iki tak wis tak woro-worono nduk ngene HP iki kok wong-wong wis padha seneng HP kabeh. Naik kelas.
0: Iya naik kelas kan. Dadi wis kudu inovasi terus yo ning yo. Ngono dadi
3: lali iki yo live iki yo live aku yo live.
0: Oh iya mangkane. Iya ben iso sampean live ya.
3: Oh
0: iya temenan yang jane.
3: Dadi sing pesen iku wis lewat online.
0: Iya wis pendeke wis pokoke diusahakno yo ning yo.
3: Iya supaya dagangane laris iki apa carane. Dadi yo ngono mang. Saiki wis jaman wis canggih. Gak perlu awak dhewe apa nyewon dagangan lontong balap.
0: Oh gak usah, gak iku ya wis tiga apa menghemat waktu pisan yo.
3: Iya, ya
0: opo. Oke, baik. Kiki ono Cak Andi sing ning Semarang iki lho, Cak. Ya ning ono jai sugeng enjing lontong balap absen saking Semarang sinambi makaryo. Lho, gak bahaya ta iki nyopoe lewat WA tok gak pengin telepon nang. Monggo lak mau telepon yo. Ning 089602111968 utawi ning 0315462911.
3: Pokoke sejane Semarang ge sata telepon blas.
0: WA tok ya biasa telepon tapi kok gak telepon dino iki yo gak apa-apa mungkin sedang sibuk ya nek dalan.
3: Sibuk terus wis pokoke tak dongano sukses.
0: Amin amin muga-muga sukses kabeh. Ya wis jane pokoke intine kita sik ngebahas topik seputar UMKM naik kelas sing pastine sik tak enteni jawabane penuh untuk gabungan topik dino iki. Tapi awak dhewe iris-iris lontong sik yo jane yo
3: mari awak dhewe. Iya wis pesenane wis akeh.
0: Iya wis pesenane wis akeh nang dibagekno mari ngene. Jane ojo nang ndi-ndi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Surabaya
1: sejati.
0: Nah, saya aku pengen ngerti sih ning Ami, Kela,
2: Adel.
0: Sama Adel. Oke, lah misale kalian iki ono modal dimodali misale. Ya kan, kira-kira kepengen buka usaha UMKM apa, Adel?
3: Adel apa?
2: Buka jualan baju-baju paling.
0: Kamu jualan baju, kulaan baju dijual ngono ya, terus live-live ngono ya. Oh, ngono. Kalau Kela?
3: Kalau aku paling jajan-jajan sing viral gitu paling ya.
0: Jajan-jajan sing lagi viral itu kan akeh wong kuliner kan akeh ya, pasti banyak yang mau beli ngono. Lah ning Ami?
1: Aku ya jualan nasi ae, tapi kan menuku menuku sing akeh ngono.
0: Oh, ngono.
1: Ya menune sing akeh.
2: Serba ono.
1: Wis ono urap-urap, ono sambelan, ono lodeh, ono panggang ayam, ono rica-rica, ono wis sakmacem.
0: Dadi encene apa usaha iku memang sesuai mbarek kepingine yo ning yo. Dadi kepingin buka apa iku sing disenengi mung golek buka iku gak sampai ngerasa terbebani.
1: Nah, gini nek aku kepinginku sih uang tuku nang omahku iku ya nang warungku ya ngapak dhewe.
0: Oh ngono.
1: Ngapak dhewe ditutunno.
0: Prasmanan ngono ya.
1: Ngapak dhewe ditutunno. Iki nggih. Iki nggih dicatet.
0: Dicatet.
1: Engko bayaringku.
0: Oh ngono ya. Iku wis usah ya. Apa pengen iku buka kapan sampe ning?
1: Ya,
0: ngenteni apa?
1: Pensiun lah.
0: Ngenteni pensiun ta wala. Iya.
1: Lah saiki sapa lek gak aku dhewe sing ngedep ya kok. Gak mungkin.
0: Iya. Kudu di waktu yang tepat lah ya. Gak oleh maksano. Maksano akhirnya kok paleno ya mek ngono-ngono ae, kadang buka kadang gak. Ngono. Sampe lak delok toko sing kadang buka kadang gak ngono iku ya apa sih ning?
1: Ya sedih. Akhirnya kan marat-marit, duit tambah marat-marit tambah gak dadi dandanan, tambah entek. Masalahe rugi yo. Misale yo toko yo kula kadang kula terigu sak bal yo. Kadidol kan metu ular e.
0: Iya, kutu-kutuwe ngono yo.
1: Iya. Kan baru misale jajan-jajan yo ciki-ciki apa yo ngono kadidol. Ya akhir yo mlempem yo mbuwak kabeh.
0: Iya, kudu pokoke kudu seger lah iku. Pokoke munggo makan wong-wong iku kan diskon-diskon iku soalnya apa cek barang iku ganti yo ning yo. Jadi kudu akeh cara gawe usaha iku gak asal buka ae.
1: Ini memang bener-bener kan sih nunggu gak usah kala-kala buka.
0: Gak usah ngono ya. Dadi perlu ana iku mau ya. Dadi pengen naik kelas iku ya akeh sing dipikir cak ning. Ya kan modalnya ya dipikirno terus mari ngono. Konsisten buka ojo gak buka gak buka gak
1: nek nganggur buka nek repot gak buka lah wong iku pelanggan iku kate tuku ala kok wong iku kata buka
0: iya
1: ngono kok terus wis tuku rono ae ngono ojo tuku nang wong iku ngono
0: iya wong iku engko tonton lah iku tutup kok
1: lah terus
0: wis ta tuas kon lah dodo rono gak ono barange ngono ya
1: nah kaya wong iku dititeni mbek wong
0: ya ngono ya pokoknya intinya adalah aku mau supaya iso naik kelas cak ning awak dhewe iki perlu mikirno supaya iso naik kelas soalnya apa CE dadi gak pemerintah tok sing mikir mulai teko awak dhewe ya kan lah misale dari kita wong papat ana siji ae sing berhasil iku wis iso iki apa membantu perekonomian negara daerah juga ngono lho.
1: Iya.
0: Ya wis. Oke lah ngono Cak Ning mari ngene aku ya bakalan ana narasumber.
1: Oh,
0: ya kan sing pasti ning kok ya bakalan tak siapno dan aku harus menyambut narasumberku ya. Matur nuwun sangat ya ning sampun ngancani aku ning Jorolontong Balap. Mungkin kita di kesempatan hadir lagi dengan topik yang berbeda. Matur nuwun ya ning ya.
1: Iya wis Cak, nek ngono awak dhewe ya ono tugas lain arek-arek yo takjak nang lantai 2 kono nggone nyambut gawe kok kono.
0: Siap.
1: Yo ngarep-ngarep rekam-rekaman akeh ya wis. Nek ngono obrolan awak dhewe wis ya yo sampai di sini. Dan awak dhewe yo njaluk sepuro karo cak ning kabeh, mbok menawa ana klira-klirune omong. Kula nyuwun pamit ning Amisan Jaya,
3: ning Keilang,
2: ning Adel,
1: ngaturaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak nih, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

nih, ero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur

Canning gawing kei fasilitas pelayanan transportasi massal. Dinas Perhubungan Jawa Timur ulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus trans Jatim ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Dalan di Sub Jatim Cito Eko Yuli Saputro nyatakno layanan ekspedisi iki melayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Barek, Lamongan. Kabaliane Caning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa, nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi ngelayani jemaah haji tahun 2017. Hal iki sebagai antisipasi yang kei kemudahan poro jemaah haji sing ono ning wilayah Mataraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa mane pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Barek, Jombang. Canik moyo rek woro-woro jam 09.00 iki aku Chandra ketemu maning woro-woro sajute.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

lagu kari cerita. Nah, cerita aku ya kudu di apa ya kudu dirawat. Lah misale digletak noto ya gak bakal lanjut ceritane. Ya kan? Dadi mek kari cerita, cerita iku harus dirawat, diperindah, diperbaik. Ya kan? Supaya cerita iku selalu menjadi kesan, ngono lho. Dadi gak cuman sekedar kari cerita, supaya cerita iku berlanjut. Nah, ngono lho. Jane yo. Ya wis tak kancani sampean ya ning musik informasi sesi kali iki karena narasumbernya tidak jadi hadir, jadi Chandra mengancani peno kayak ngrungokno lagu-lagu dan aku yang nyiapno informasi kayak peno tetap ning kene ning perempat suara budaya Surabaya.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Ya Caning sama Seneng Serangkaian Tanjung Perak Siang ya Caning ya. Oke Caning, aku duwe beberapa informasi yo. Jadi Caning salah si jine iki tentang masuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengungkap ono 14 kabupaten sing netepno status darurat kekeringan Caning. Belasan kabupaten iku Caning meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Mbak Situ Bondo. Teko jumlah iku Caning 11 daerah netepno status siaga darurat, lan 3 daerah berstatus tanggap darurat. Iki jari Kabid Kedaruratan lan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno ning awak media. Ono 3 daerah sing berstatus tanggap darurat terhadap bencana kekeringan Caning yo, yaiku Kabupaten Lumajang, Mojokerto, lan Bondowoso. Sedangkan daerah liyane statusnya adalah siaga darurat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD gak tinggal diam Caning, saakei yuto 35.000 liter air bersih wis didistribusi ning daerah-daerah terdampak yo. Jadi sampai pertengahan Juli 2021 BPBD balik pemerintah kabupaten dunia usaha sampai lembaga sosial wis mendistribusikno 1.35.000 liter air bersih ning wilayah terdampak.

Lololo, kabahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Ya ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi gede.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo dong mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Ya cari paling ini jam 10 sampai bakalan isok ngelongokno lagu-lagu keroncong sampai si jam 10 awan mengko. Pokoknya tetep ning kene ae ya cak ning yo. Tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa ngejak KP elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tuwa sing luwe akeh isok bentuk karakter anak selama ning omah termasuk batasi penggunaan HP. Kabaliane Cakne Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman Pertanahan ngaksanakno modernisasi 16 pasar tradisional. Kepala DPR KPP Surabaya Iman Kristian nyatano hal iki bertujuan ngekei kenyamanan masyarakat lan ningkatno daya saing pedagang. Pasar sing bakal direvitalisasi diantarane Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo, lan Pasar Genteng. Nek moyo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sedulur.

Ya jane sampean saiki ning wayahe cenangan cani gawe musik informasi. Dadi jane aku duwe beberapa informasi tapi sepuntene kula mboten buka request untuk sesi kali ini ya. Jadi jane nemeninnya sebentar-sebentar aja. Oke? Okay? Ya kan sing penting tetap tak puterno lagu-lagu keroncong sampai ning kene ning 4 suara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Cani Manan, Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana operasional periode 2016 sampai 2014. Modusnya Cani yo, iku rangkap 3 jabatan gawe meraup dana perusahaan lan menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. Asisten pidana khusus I Gede Puniatmaja ngungkapno penetapan tersangka iku berdasarno surat perintah penetapan tersangka nomor CAP 853M.5 berdasarno penghitungan sementara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur caning yo perbuatan tersangka iki menimbulkan kerugian negara nyampe 10 miliar. Ya, 10 miliar 200 juta 644.000. Wih, wake Cak Ning ya. Dadi dia jelas no tersangka nyalahgunakno wewenang lan ngelawan hukum selama mimpin PDTS KBS ning Kecamatan Wonokromo Surabaya dalam rentang waktu 2016 sampai 2014. Pas kejalakno aksi nih, tersangka dielui menduduki 3 posisi manajerial kunci sekaligus. Tersangka iki sebagai direktur utama. Nah, di saat sing podo dhek yo menjabat sebagai direktur operasional lan direktur keuangan. Dadi merangkap jabatan ngono Cak Ning yo. Otomatis dhuwit dijukuk, dilaksanakno terus di kemudian dipertanggungjawabno, dibuat lan ternyata seolah-olah benar ngono Cak Ning yo. Dengan memegang kendali penuh, tersangka Khoirul Anwar iki leluasa merintahno staf keuangan ning Departemen Accounting lan Finance gawe ngetokno dana kas utawa anggaran badan usaha milik daerah. Tersangka terus menandatangani sendiri berkas pertanggungjawabane ben pengeluaran terkesan sah digunakno untuk operasional perusahaan jane.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macem-macem penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caning Dindik Provinsi Jawa Timur ngirim 45 siswa atau 29 sekolah menengah kejuruan SMK negeri dan swasta kanggo melok lomba kompetensi siswa alias LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional tahun 2016. Menurut Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai, beliau sudah meninjau seluruh persiapan LKS Dikmen khususnya pelaksanaan daring nang SMKN Siji Buduran sekaligus ndelok simulasi sing dilakokno peserta secara umum kabeh wis siap. Ono akeh 45 siswa sing bakalan melok 38 bidang kompetensi sing diadakno secara hybrid yaitu

Ku 19 bidang secara daring karo 19 bidang secara luring sing terdiri teko 18 bidang lomba barek siji bidang eksibisi Artificial Intelligence alias AI.

Kabar liane Cani, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Kabupaten Magetan Jawa Timur nyebutno luas tanam tembakau nang wilayah setempat berkurang pada musim tanam 2016. Mergane petani beralih komoditas setelah bibit yang ditanam gagal tumbuh. Subkoordinator Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Kabupaten Magetan, Bambang Utomo, nyampe no dhuwure intensitas udan sak suwene musim tanam pada bulan April sampai Mei winginane dadi faktor utama penurunan luas tanam tembakau tahun 2016. Janing iku mau yore woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

Sugeng siang caning ketemu aku Ana Riangga saiki wayahe adewe nang Prupapat Suara Budaya Surabaya Tanjung Perak siang nggih caning nggih mau wis teko isuk dikancani Cak Chandra saiki wayahku sing ngancani sampean yo sampe engko menjelang jam 3 sore caning pastine aku bakalan nyajikno beberapa pilihan apa lagu-lagu terus info-info terus bakalan apa adewe yes pokoknya sing seneng-seneng ae lah caning yo aja dikae susah mas yo susah dikae seneng ae oke okay? Ya wes lek ngono caning tetap di Prupapat Suara Budaya Surabaya Tanjung Perak siang Sumadiyo.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kantor pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke 20, kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek, kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Janing, ya apa ya apa ya apa, awan iki panas. Nah, ojo panas-panas sih Janing ya, panasnya jarno, cuacanya yang jobo. Tapi ati karo pikiran ojo sampai panas pisan ya. Apa mana Janing, ya tak kandani. Iku mau wis wayahe iku mandang adzan salat zuhur gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Otomatis gawe sampean sing wis salat pasti lagi adem-ademe pikiran yo kabeh segala hal yang ada di unek-unek hati itu dan pikiran bisa keluar mak biar ngono yo diomongno dicurhatno karo sing duwe urip Gusti Allah ngono ya Caning ya. Tadi Caning monggo sampean sing mungkin lagi masih sibuk ngono ya aja lali gawe salat zuhur dhisik mari ngono diisi wetenge ngombe sing adem-adem enak koyo ecane ya tapi tetap dijogo kadang-kadang ono wong sing jogo banget ngono ya awan-awan panas koyo ngene iki aja ngombe adem-adem kok tambah loro gitu wis pake lah ya iku tergantung sampean dhewe ya Cak Ning ya sampean ngerasa imun tubuh lagi baik-baik saja sampean ngerasa isok lah ya aku ngombe adem iku sampean sing isok nilai atau biji dhewe Cak Ning. Dadi lek oke gak popo lek akeh-akeh. Pokoke aja selama aja berlebihan ae gak popo Cak Ning ya. Jenenge panas Cak Ning sapa sing gak seneng ngono ya ngombe banyu es. Lek iso sih aja sing legi ya Cak Ning ya. Soale lek sing legi-legi ku bakalan nagi. Ngombe siti ngono gak kroso, njaluke njaluk akeh Cak Ning. Lek repot kaya ngene ku lek tambah akeh kok. Ya kan? Ya wis. Lek ngono aku saiki apa jenenge cek bakal kalan ngancani sampean Caning ya ambek nyoba ngademno ati lan pikirane sampean karo lagu-lagu iki Caning.

0: Kuning, Surabaya yo duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yo iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yo iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampe saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa, kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Cak Ning, penuh tahu krungu istilah parlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa sih? Ake jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ekene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program Perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulya bareng-bareng.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro.

Syahrini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyiapno 18 sekolah rakyat terintegrasi SRT permanen nang wilayah setempat kanggo memperluas akses pendidikan gratis kanggo keluarga kurang mampu. Menurut Kofifa, awalane sing rintisan iku mek SMP karo SMA wae. SRT di rintisan baru ono nang Ponorogo lan Banyuwangi. Tapi SR sing permanen rencanane ono 18 SRT lan mudah-mudahan iso dadi bagian teko penguatan kualitas SDM nang Indonesia khususnya kategori desil 1 lan desil 2. Kofifa ya nyampeno pembangunan sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah kanggo ningkatno kualitas sumber daya manusia sekaligus mutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

0: Kabar liane Caning Pemkab Ponorogo ngalokasino sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa APBD 2020 gedene 96 miliar rupiah kanggo ndukung program prioritas melalui perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiyarto nyampekno pemanfaatan Silpa iki wis dibahas barek DPRD sebagai bagian teko penyusunan perubahan dokumen tahun anggaran 2016. Menurut Agus, Silpa APBD 2020 iki meningkat dibandingno tahun sadurunge nang APBD tahun 2014. Silpa tercatat sebagai gedene 87 miliar rupiah, sawentara nang APBD 2020 meningkat dadi 96 miliar rupiah.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Janing, gawe sampean kabeh iki ono informasi ini sing bakalan tak bagekno Janing yo. Informasi apa iku? Informasine teko salah siji informasi. Oke, informasi ini saking kejadian yang apa namanya yang belakangan ini terjadi ya Cak Ning ya. Yaiku terkait iku lho Cak Ning sampe lek krungu jeneng Febri ku Cak Ning ya. Febri Adriansyah iku lho Cak Ning ya. Nah, iki berlanjut lagi ternyata Cak Ning BEM Nusantara Jawa Timur nggawa karangan bunga nang Kejati. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini kegabung nang BEM Nusantara Jawa Timur ngadakno aksi unjuk rasa nang ngarepe kantor Kejati Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dino Selasa wingi tanggal 21 Juli tahun 2016 Caning. Nah, nang aksi iku masa nggawa karangan bunga duka sebagai simbol kritik terhadap penegakan hukum nang Indonesia Caning. Zainur Abdillah, koordinator daerah BEM Nusantara Jawa Timur nyampe no karangan bunga iki ngelambang no duka atas penegakan hukum sing dinilai cek tebang pilih Caning. Nah, nang karangan bungane iku Caning judule iku ana tulisane ngene Caning, turut berduka cita atas tumpulnya penegakan hukum Indonesia, segera tangkap dan adili Febri Adriansyah. Ngono Cak Ning. Ngeri-ngeri yo. Ajan saiki ku banyak cara ya Cak Ning yo gawe apa jenenge adewe ku mengeluarkan unek-unek ngono ya Cak Ning yo. Iso lewat medsos, iso dengan cara seperti ini juga. Ya pokoknya selama apa ya, karena kita hidup di negara demokratis ya Cak Ning ya, jadi demokrasi kok demokratis, negara demokrasi ngono ya. Jadi ya alangkah baiknya memang ini harus dibicarakan baik-baik. Aduh iki budayane budaya ayo lungo bareng ngomong bareng-bareng ngono ya. Apa sih unek-uneke ngono ya. Pokoknya aja terjadi sing jenenge aksi anarkis ae.

0: ngono ta ceritane.
1: Oh alah, ngono ta ceritane. Caning, sama tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah. Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih, kok sampai di jeneng no koyok ngono. Nah, onok ceritane. Nah, kali iki, awak dewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki onok konco-konco ut Surabaya Hunter, sing kate nyerita no caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkira no kampung Wonokromo iki wis ono ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngerabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas UT Surabaya Hunter. Komunitas UT Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh alah, ngono ta ceritane.
1: Oh alah, ngono ta ceritane.

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
3: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ampe sampean.
4: Ora iso, Mas.
3: Apa oto, Dek? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
4: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
5: Intermezzo.

nih ngojo nang dindi sampean jek nang Tanjung Perak siang karo aku Anerianga Caning sing bakal lancik ngancani sampean sampe engko kurang lebih nih jam 3 sore. Pastine awan iki panas aja Caning, tapi aja lali pisan iki saiki wis wayahe makan siang ya. Jadi monggo sing apa ini maem, dang maem Cak Ning, ojo sampai keliwatan. Kok loro wetenge lek semaput piye, ya kan? Bahaya Cak Ning. Ya wis, lek ngono Cak Ning, ambe dikancani lagu ya, maem siange ya Cak Ning ya. Yuk, semonggo.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Napa sih gawe SNI?
1: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
2: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: morning. Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh iso melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Haduh, luwe aku rek. Emang rek?
2: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
1: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masa omlet.
1: Halah, dok dadar tadi pake.
0: In, in, in.

Sesane iki wis wayahe adewe mari ngene geser nang acara selanjutnya yaiku apa maneh lek kudu SBN alias siaran budaya Nusantara berjaringan. Ambek kanca-kancaku caning saking Prupapat Jakarta karo Prupapat Malang caning yo. Jakarta engko dikancani ambek ning Nova Kalista yo. Terus mari ngono toko Malang ono Cak Aji Santoso Cak Ning. Barek narasumbere niki enten tiga langsung Cak Ning nggih. Enten Ki Jeliteng Suparman B, mari ngono Edi Purwanto karo Profesor Wani Hadi Utomo. Telu-telune iki budayawan Cak Ning sing bakalan berbagi informasine terkait budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Kritis banget Cak Ning, bener banget iki. Kira-kira nih koyo apa iki engko? Makane iku sampean rungokno, dibuka kupinge, siapno cemilane yo, ambek ngombene aja lali pisan Cak Ning kok keselek lek gak ono ngombene yo. Terus pas tekno pisan lek pengen gabungan engko dirungokno, kira-kira nih lek kate gabungan iku iso telepon nang endi iku sampean rungokno Cak Ning yo. Gampang to? Ya wis lek ngono lho Cak Ning, langsung ayo kita bakalan nyambung nang suara budaya Nusantara budaya Nusantara berjaringan nggih bare RRI Malang lan RRI Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima, ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana. Rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah, gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu, iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin, padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima, boleh ngobrol dulu sama narasumber kita, Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Prompat RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya, sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Prompat RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof, kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Yeah. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ingat sama sekarang ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, okay, ya. Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu ada dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca. Nah,
3: baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu gak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
3: ya. Okay.
4: Drakor Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya.
4: Barangkali sangat bagus.
3: Okay.
4: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
3: Oke. Okay. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya.
4: Yeah.
3: Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh enggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu.
4: Saya kira enggak ada masalah.
3: Enggak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik.
4: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping

0: mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
1: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
0: Baik.
1: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada kongres kritik saya, ya. Ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang digembreng mesti sudah nembang ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Nah, wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu ini kebetulan ada saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
0: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
1: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
0: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya.
1: Dulu
0: supaya tahu budaya nih.
1: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
0: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
1: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
0: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
0: Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Putih, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita ajalah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, karena gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof. Mm-hmm.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, okay, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, yeah, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, mm-hmm. sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, mm-hmm. itu karangan Krisno Haryadi, yeah. itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, mm-hmm. malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada, mm-hmm. ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
1: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Pak Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: khususnya di Malang?
4: Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang? Saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone, di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk apa menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh yang speaker
1: sanhorek
3: ya. Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sound bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian berarti setuju cari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala.
2: Oke deh. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Iya.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca, tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua, wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya itu sampai 3 jam itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti Unitri itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah, punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor? Siapa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai Betan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Sekarang udah nggak ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu, Ponopa. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, ya. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua, topeng Malangan. Ya, dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan. Ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cani, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak, gawe upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak, termasuk peran wong tua sing luwe akeh iso mbentuk karakter anak saksuwine nang omah, termasuk mbatasi penggunaan HP. Nyandak kabar liane Caning, Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi cek isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wesono sekitar 18.000 unit koperasi merah putih sing ditargetno nangulan Agustus 2016 jumlahe isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sak Indonesia.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai opo Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumnya. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku pitulas Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Channel Tanjung Perak siang, Caning dilungkas aku bakalan pamit ya, tapi gak bener-bener pamit Caning mergane cek ono waktu pirang menit maneh ngono ya. Oke Caning, iki ono kabar Caning gawe sampean mengenai kondisi arus lalu lintas neng jalan Frontage Ahmad Yani Caning, sing sementara iki ditutup Caning. Mergane opo? Mergane ono atusan sopir angkot yo ngadakno aksi demonstrasi nang ngarepe kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya dina Rebo iki tanggal 22 Juli tahun 2016. Adakah di antara Cak Ning sing terjebak macet nang kono utawa kecelek ngono ya, padahal kate lewat nang Frontage tapi gak iso, muka-muka mbe petugas polisi lalu lintas lan liyane yo iku iso ngarahno sampean nang dalan liyane ngono ya. Kak lagu tok ana dalan liyane Cak Ning. Oke. Okay. Nah, jadi atusan angkot iki Cak Ning mengepung ruas jalan tepate nang ngarepe kantor di Subjatim iki. Kendaraan iku diparkir sebagai bentuk unjuk rasa sehinggane arus lalu lintas nang ngarepe kantor iku gak iso dilalui kendaraan umum. Mergo aksi iki Caning, akses jalan Frontage Ahmad Yani nang ngarepe kantor di Subjatim gawe sementara ditutup mbarek aparat kepolisian. Petugas ngalihno kendaraan lewat jalur utama Ahmad Yani cek iso ngindari kemacetan nang lokasi aksi Caning yo. Mari ngono terkait tuntutan aksi dino iki Caning, terpantau salah siji spanduk sing dipasang nang beberapa angkot iku tulisane tentang penolakan terhadap transit bus Trans Jatim nang Medaeng. Supriyadi, salah siji perwakilan supir angkot, nyampe no tuntutan hari ini kepada Disub Jatim cek iso mengkaji ulang soal jalur transit bus Trans Jatim nang Medaeng Caning. Nah, dhek njaluk cek Disub Jatim iki gak nganggo titik transit Medaeng khusus koridor loro Trans Jatim, duduk koridor siji maupun koridor papat Caning. Nah, menurut Supriyadi, kebijakan sing berlaku saiki iki nggarakno pendapatan para sopir anjlok sampai 80%. Akibat menurunnya pendapatan, akeh sopir angkot sing angel memenuhi kehidupan hidup keluargane ya, kebutuhan butuh kehidupan maksudku. Iku mau kehidupan iku singkatan teko kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup keluarga sampai terpaksa utang nang rentenir Cak Ning ya. Terus sementara iku situasi nang lokasi terpantau kondusif Cak Ning. Masa aksi sebagian besar masih berada di luar kantor di Subjatim. Sawentara perwakilan pendemo wis mlebu nang jerone gedung kanggo nglakokno audiensi. Dan liyane jane petugas kepolisian yo tetep jaga-jaga nang sekitarane lokasi kanggo ngamano dalane aksi sekaligus mengatur rekayasa lalu lintas nang kawasan Frontage Ahmad Yani. Caning, ngerti gak sih tak pikirno saiki ku apa lek ndelok koyo ngene iki Caning. Yo, aku pastine jiwa-jiwa pedagangku itu keluar Caning ya. Secara wong Madura itu terkenal seneng berdagang kan sing wedok ya kan. Ayo sing Madura-Madura, yakin aku ya kan. Nah, aku boleh pengen dagang banyu nang kono Caning. Pasti puanas Caning. Wong aku metu diluk mau lo nang cidek-cidek kene ndek-ndekan ae, waduh rasane ketelak karon-karon Caning. Aduh panasi luar biasa lek awan koyo ngene Caning ya kan. Ayo dulur-dulurku sing Madura. Wis gak usah dodolan wis. Dikei sukarela wis sakno lho. Wis unjuk rasa ketelak ya kan. Kei ae lah banyune ya kan. Hitung-hitung sedekah.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jaga kelestarian hutan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel, logistik lan peralatan penanggulangan bencana sing nglibatno BPBD teko 38 kabupaten lan kota sak Jawa Timur. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yo ngeliput

Nyanda kabar liane Cak Ning, Pemkot Surabaya nyatakno kesiapsiagaan dadi tuan rumah penyelenggara Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo utawa GBT dadi panggonan pertandingan utama. Apa maneh pihake wis ngleksanakno koordinasi mbarek PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe ndukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Janeng iku mau yo rek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Taning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Sugeng sonten panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten ingkang badhe nggegono Cak Ning teng adicara Goyang Dangdut edisi dinten menika dinten Rebo tanggal 22 Juli 2016 nggih menika wonten ingkang sampun mlebet. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut niku tenan.
1: Pancen nyoteng. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Beres, kabar sehat ugi Bu Latifah.
2: Amin.
1: Amin, nggih.
2: Cek lagu nih.
1: Monggo napa?
2: Buta Karena Cinta dari Mansur.
1: Nggih, kangge sinten?
2: Salamnya buat Ningpur, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah. Salam kompakan tanpa terkecuali, semoga sehat selalu Ningpur.
1: Siap.
2: Lagi nyata tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget nggih kagem Bu Latifah. Lanjut wonten Cak Tommy lho mendelep. Ah niki wonten Eyang Lis. Mami Betty, monggo yang Lis halo sugeng sonten.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Nggih, terus pundi yang Lis? Oh,
3: goreng keropok.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Ger sampe goreng keropok, Mbak.
1: Oh, nggih. Monggo langsung mawon. Request okay. Napa sing sampun enten?
3: Aku cuma minta lagu Apa Daya.
1: Apa Daya? Penyanyinya siapa itu?
3: Ida Laila.
1: Ida Laila.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Katur sedaya pendengar Pro 4 Mbak Pur nggih.
1: Nggih.
3: Salam kangen, sugeng pitepangan. Mugi-mugi Mbak Pur pun juga sehat seperti
1: Amin.
3: Yang Lis Ariati Laila Ralorenti.
1: Iya.
3: Salam untuk sayang saya ya, Asnan Kumis.
1: Okay.
3: I love you, Canan. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Yang Lis nggih. Monggo saking telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
4: Sugeng sonten Goyang Dangdut.
1: Leka tenang. Monggo.
4: Alhamdulillah. Sore Pak Pur.
1: Nggih, sugeng sonten.
4: Enggak bisa bahasa Jawa.
1: Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Ini dari
4: Madura, Cak Dul Karim.
1: Oh, dari Cak Dul Karim. Sehat selalu, Cak Dul Karim. Langsung saja requestnya apa, monggo.
4: Yang udah disiapkan apa, Pak?
1: Yang ada ini ada Cinta dan Air Mata Arlida, Terhanyut Dalam Kemesraan di Kirian, Melukis di Atas Pasir Yulia Citra, Egois Lesti, Cinta Bukan Lobika Weni Wen, Menggapai Cinta Putri Isnari, Pie Mega Mustika, Menggapai Ising, Matahari Lilin Herlina.
4: Ising pertama itu.
1: Pertama Cinta dan Air Mata. Ya. Siap, monggo kangge sinten?
4: Dalamnya buat yang dari Surabaya tadi.
1: Nggih.
4: Buat Ning Latifah.
1: Ning Latifah dari Surabaya buat, tadi yang Lis.
4: Iya, yang Lis salam kenal. Buat Ning Latifah telepon habis ini. Matur suwun.
1: Sami-sami, Cak Dul Karim. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo tunggal malih saking Cak Irfan Mojokerto. Halo sugeng sonten Cak Irfan.
5: Leko tenan.
1: Pancen nyeto.
5: Gini.
1: Nggih, monggo lagunya apa?
5: Lagunya Dini Kurnia yang Gulu Pedot nih.
1: Gulu Pedot sebentar. Gulu Pedot Dini Kurnia.
5: Gini.
1: Gih, monggo buat siapa?
5: Gih, salamnya buat Ningpur, sama buat semuanya saja sadening yang lagi dengarkan berempat. Nggih. Nggih, ngoten mau ning, terima kasih. Nggih,
1: siap. Nggih, matur nuwun. Nggih, puncane wancine kita midhangetaken lagu nggih, mangke kita lanjut malih telpon-telponane caning. Niki wonten Buta Karena Cinta nggih, kita midhangetaken sareng-sareng sampune kula uncalno ngidul tenggene Ibu Sutira nggih. Terus pundi kabare Ibu Sutira? Goyang dangdut.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, menika wonten WA ning Pur, aku ngrungokno ae. Ayo ndang siap-siap lho yo. Siap-siap opo iki Mbak Sri iki? Nggih, matur nuwun Mbak Sri. Siap-siap nopo nggih? Mulih yo engko cik rodok engko jam 8. Tasik dangu kula nembe mawon mancik niki. Nggih, kagem sedanipun Cak Ning sugeng midhangetaken Surabaya Timur, Surabaya Barat, Utara lan Selatan. Nah, sugeng midhangetaken sedaya adicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, lagu salajengipun nggih niku napa niki? Gulu Pedhot nggih, sugeng midhangetaken.

0: senenge hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyilang bank antri? Ah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Hei, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Caning monggo dilajengaken nggih tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Halo Sugeng Sonten.
2: Goyang Dangdut.
1: Leko. Oh, tenan.
2: Assalamualaikum Ning Purbandari Indah.
1: Waalaikumsalam Ning Siti Indah.
2: Mesti
1: nggih to ya, kudu sama-sama indah ben sama-sama sehat, bahagia. Ya. Alhamdulillah pangestu sedaya sami sehat. Ning Siti ugi ya. Sehat nggih.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Nggih, monggo langsung requestannya apa?
2: Itu Umi Elvi.
1: Umi Elvi judul?
2: Gula-gula weh, cek manis.
1: Nggih, monggo kangge sinten?
2: Salamnya buat Umi Gustia, Pak Mariono, Pak Kanedi, Mas Ali, Mas Dio, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar.
1: Pene. Nggih, sapa malih?
2: Ana Fitri ning Latifah, ning Rahma.
1: Siap. Nggih. Nggih.
2: Terima kasih banyak ning
1: perlebihan. Sami-sami, nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo monggo Bapak Parno. Halo. Halo monggo Bapak Parno. Halo monggo lewat WA-ne Pro 4 sinten niki kang telepon wonten Bapak Parno nggih? Halo.
3: Goyang Leko tenang tamu
1: pancen nyoto gak nyapon nembe nopo to niki wau.
3: Niki wau nembe wonten gene niki lho gene pabrik tahu mesene tahu panjenengan sing ambone 2 meter ning.
1: Oh nggih 2 meter musuh 2 meter setengah nggih.
3: Oh butuh 2 meter setengah nggih. Mangga sing
1: saya suwe. Saya suwe 3 meteran kena dikai kos-kosan.
3: Niki ngendut cadangan ning kor wonten pabrik. Nggih,
1: siap. Nggih, mugi-mugi sedaya sami lancar. Nggih, lempitane saya kandel, nggih. Monggo request-e napa? Sing sampun wonten napa pripun?
3: Bang Haji muncul nih.
1: Bang Haji dereng muncul niki wau. Ngersakno napa?
3: Oh, dereng. Ngersakne niku. Lari pagi. Oh, teneng.
1: Lari sore.
3: Nggih, salame Neng.
1: Nggih, monggo.
3: Yo, Neng.
1: Halo, nggih, monggo, siap.
3: Nggih.
1: Sampun wonten.
3: Salamipun kagem Cak Wandi, Cak Mulyono. Ajeng Cak Toto, ning Ajeng Suratno, ning Ajeng Sofyan, Siti ning Elatang Kobar.
1: Nggih.
3: Ajeng ning Istikoro.
1: Nggih.
3: Kagem niku lho, engkang wonten kalau Cak Solikin pun telesep napa dereng.
1: Cak Solikin, nggih, dereng.
3: Cak Solikin. Ajeng ning Lampa.
1: Nggih. Halo. Oh, putus Pak Parno. Nggih pun kula tampi malih nggih lintune. Matur nuwun sanget kagem Abah Parno nggih. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
4: Sugeng Sonten Goyang Dangdut. dari Bangkalan Madura.
1: Inggih.
4: Inggih Pura ya.
1: Inggih leres.
4: Duh, labit lo maso ning Pur.
1: Lamo tak jumpe.
4: Harapan mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat lebih-lebih. Ning Purnya dan semua kru juga di keluarga
1: Ning Pur. Amin, matur nuwun, Pak. Pak sinten Pak Zainal nggih?
4: Betul.
1: Nggih, alhamdulillah. Sehat selalu nggih Pak Zainal nggih, sedaya dulur-dulur ingkang teng Bangkalan.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat walafiat. Demikian juga Pak Purnya, mudah-mudahan demikian.
1: Nggih.
4: Lagunya
1: lagune
4: Mawar Putih.
1: Oh, Mawar Putih. Sinten penyanyine? Ya.
4: Kenapa?
1: Si penyanyinya siapa?
4: Kalau tidak salah Inul ya. Coba. Itu kalau ada Pak Pur, kalau ada Elis kasih lainnya aja.
1: Ya ini sudah ketemu, G Mawar Putih Inul Daratista, G leres. G mangkap.
4: Salamnya untuk
1: Kakem Sinten.
4: Mas Toto.
1: G siap.
4: Taklur Daki. Bang Kobar selamat sore. Aduh lama ini gak jumpa sama teman-teman. Ning Sistemer juga, Ning Rahma, Cak Kusen, Cak Askum, kemudian ada semuanya nih, tanpa terkecuali. Salam
1: siap.
4: Sehat teman-teman yang di sini itu yang di Bangkalan juga. Yuk, tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit dulu untuk Ning Pur, matur nuwun banget.
1: Sami-sami Pak Zainal.
4: Tak melotot, alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun Cak Ning monggo wancine kita midhangetaken lagu sambil ambek disambi jogetane Cak Ning. Ngombe kopi kali goreng-gorengan nggih mboten napa-napa. Beke gedang goreng ta, beke jadah goreng ta. Nek jadah niku econe nek isuk nggih Cak Ning nggih. Nek sore-sore ngeten iki napa nggih? Dapat blauran ya enak Cak Ning. Nggih, monggo dimidhangake angkatan ge dimidhangetaken goyang dangdut lekoh tenang.

Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: he, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Caning, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saliyane iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus, nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.

Nggih Cak Ning, wancine kula nyuwun pamit ngeten nggih Cak Ning saking adicara Goyang Dangdut mangke sak sampunipun woro-woro jam gangsal kita kepanggih malih teng adicara Lenggang Surabaya. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Sakning waro-waro jam 5 sore lumantar Prompat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning pemerintah Kabupaten Kediri nyiapno lahan lokasi hotel gawe jamaah calon haji, gawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Hanindi Tohimawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk perhatian pemerintah, daerah, lan lembaga terkait kanggo ngekei kenyamanan lan kemudahan gawe calon jamaah haji sing bakal budal nang tanah suci.

Paling nangka berliane yo Cak Ning. Pemerintah Kota Kediri ngejak anak-anak gawe nanggone wilayahe wani nyampe no aspirasine sebagai bahan evaluasi lan acuan pemerintah kanggo nyusun program pembangunan daerah. Wali Kota Kediri Finanda Pramesti nyatakno hal iki mergo anak-anak perlu dikei ruang gawe memperoleh HE, berbicara, ngomong lan nyampe no pendapate. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: becak nih, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Gecane sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz, ugi tenggene RRI Digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah, cak ning kuncinipun monggo kita sareng-sareng midhangetaken kultum sonten iki sesarengan kalian Ustazah Yuyun. Topikipun menjaga perilaku kepada orang lain. Sugeng midhangetaken.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94, yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun, ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka, jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Sakjane kandungan banyu klopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu klopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu klopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu klopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasah tun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenye tun.
3: Intermezzo. Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
4: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
3: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nang Lamongan, penguatan koperasi sejalan barek pertumbuhan ekonomi sing mencapai 5,90% nang tahun 2020, peningkatane nang triwulan pertama sekitar 10,79%.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2027. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan poro jamaah haji sing ono nang wilayah Mataraman sekaligus kanggo ningkatno kualitas pelayanan. Apa meneh pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota ing antarane ono Madiun, Nganjuk, Trenggalek lan Jombang. Cak ning iku mau rek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI.

Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa? Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Iya, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancinipun tengah-tengah antawis maghrib utawi isak ngaten menika dados waktu ingkang prime time ngaten nggih, ingkang istimewa ngaten kagem pepanggihan cengkerama kalian keluarga tercinta ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya ingkang makarya siang kala wau ugi siap-siap ingkang benjing, mugi-mugi sedaya sami lancar ngaten nggih Cak Ning. Sohor cekinipun mugi-mugi tansah melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Wancinipun nanti wis isa kita nenggo wancinipun adan isa makaten nggih Cak Ning kula ngancani Cak Ning dinten menika ngantos mangke jam 8 dalu tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si mak emi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan mak em yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan mak em yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Awak mau ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
4: Aku kan nuruti wasiate mak.
3: Apa?
4: Nek ana kobongan makku nang cepet mlayu.
5: Intermezzo. Janing, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengah kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara Lenggang Surabaya Kita Sigek sakwetawis caning sakniki sampun jam 6 melangkung sekawan doso sekawan menit wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

Gecaning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ayagati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat isya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cakning cekap semanten adicara Linggang Surabaya sasampunipun mangke jam 7 woro-woro, kita lanjut malih tengene adicara Layang Kangen lumantar Perempat RRI Surabaya. Sampun teng pundi-pundi cakning, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bupati Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Sakning waro-waro jam 7 bengi lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya isok dadi pusat ekonomi lan isok ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ono sekitar 18.000 unit koperasi merah putih ditargetno nang wulan Agustus 2026 iki jumlahi isok sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, Cak Ning, sedaya gending-gending campursari ingkang kula sugahaken ing dinten menika mugi-mugi dados jampi sayah ngaten nggih Cak Ning. Sak sampunipun sedinten ngaya makarya, ngaya pakaryan, mugi-mugi sedaya sami rampung. Napa malih sakniki tanggale sampun tanggal 22 ngaten nggih Cak Ning, kantun 8 dina malih ngaten nggih Cak Ning umure ngaten nggih. Nggih niki wonten Cak Kolis ingkang mlebet halo. Assalamualaikum. Sugeng dalu layang kangen.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu ning pur.
0: Nggih, Cak Kolis
1: pripun? Kok dungaren sampean?
0: Lho, kok dungaren ancane nek rebo rak kula yah mene. Halo. Halo Cak Kolis. Lho. Lho, lah kok keendeh iki wis piye iki Cak Kolis iki? Wah, nggih, matur nuwun sanget. Ya, sik tak angkat maneh. Nggih, Cak Kolis, putus nggih.
1: Halo.
0: Nggih, putus nggih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Cak Kolis.
1: Sinyale niki, Pur?
0: Dalem?
1: Sinyale mungkin niki.
0: Oh, sinyale. Sampai nembe teng Jawi ta? Oh, nggih, matur nuwun kangge Cak Kolis, nggih pun wis pancene sinyale mbok menawi nggih. Nggih, niki wonten malih Cak Ning, kula angkat riyin. Halo, sugeng dalu layang kangen.
2: Sugeng dalu layang kangen. Kangen banget.
0: Pol-polan. Monggo. Nggih, Pak Zainal masuk lagi. Nggih, alhamdulillah.
2: Iya, udah lama enggak pernah masuk. Enggak bisa masuk, bukan enggak pernah masuk.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya napa daerah Pak Zainal banyak nyamuk napa mboten?
2: Kalau satu enggak.
0: Oh, gitu.
2: Kalau satu nyamuk enggak. Kalau rombongan, wake.
0: Banyak nyamuknya nggih sami mriki nggih usume usum nyamuk dadine kudu ati-ati nggih gendenge campur sari nggih Pak Zainal
2: gendengnya campur sari. Siap, ya aku pengin anu
0: apa
2: tempo jambu
0: apa jambu alas napa iku mau sing oh jambu alas nggih. Niku wau sing kula setel kan soalnya jambu pokweni. Sing niki mengke jambu alas nggih.
2: Bisa tapi ini sama-sama jambunya tapi enggak apa-apa.
0: Nggih, niki sampun siap jambu alas. Monggo ya. Kangge sinten Pak Zainal.
2: Anggo. Bisa
0: putus-putus Pak Zainal. Amin, nggih. Nggih, putus-putus Pak Zainal. Nggih, matur nuwun nggih kagem Pak Zainal, nggih. Matur nuwun sanget sampun mlebet teng adicara layang kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, monggo Cak Ning langsung mawon dipun midhangetaken nggih.

0: dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Walah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Nggih, Cak Ning wetalipun sampun mepet jam 8 dalu ngaten nggih Cak Ning wancine kula pareng nyuwun pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning. Sampun rampung bibar angin kula ngayahi gati ing siang menika ugi siang kula wau ngantos dalu sak menika nggih Cak Ning. Matur nuwun kagem Cak Ning ingkang sampun gegono tengah dicara layang kangen wusana kula Purbandari mohon undur diri mangke tenggene Depat Sekawan Tanjung Perak Dalu Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia. Saking kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Prompat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Maning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning saniki sampean ten Tanjung Perak malam bare aku lihat sing bakal ngancani sampai jam tutup siaran. Mengko cak ning sadurunge samarine drama legenda niki wonten ten dialog mocopat bare cak Faris. Sadurunge niku awak dhewe saniki wayahe awak dhewe sanes-sanes midhangetaken drama legenda bare judul Sri Tanjung Sidopakso seri 3. Sugeng midhangetaken.
3: Saning sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri 3.
4: Kakang Sidopakso.
5: Ani Mas Sri Tanjung.
4: Iya.
5: Ono opo?
4: Aku kakang. Iki unjukane jenengan. Wong wis dicepaki unjukan kok malah madhep rono. Jenengan ki nyawang opo to kakang?
5: Kaya-kaya ora bisa ngelalekke. Pendak bengi kaya-kaya donya iki weke Patih Sidopakso.
4: Lain gitu.
5: Matur nuwun ya Nimas, ya dening apa Nimas wis kersa dampingi bebarengan rumah tangga barek Patih Sidopakso. Rasane donya iki padhang. Kaya kabeh dadi taman.
4: Ngoten ta, Kak.
5: Piye munggo ing Nimas?
4: Nek kangge kula, kangge Sri Tanjung. Wah. Kula menika jenengan wengku garwa niku kaya dene nemu emas pic.

0: besuke awak dhewe iso langgeng sak teruse ya. Nimas Tritanjung barek Patih Sido Bekso iso langgeng sak teruse.
1: Ngantos dimugi kaken-kaken lan ninen-ninen.
0: Nimas. Ojo aduh kok ngono. Iku nyekeli kembang ae iku.
1: Kurang nyedak. Lah kula niki pengen nyedak tapi kula lingsem lho.
0: Iku mau lah kembang sing tak petik teko pojok kono.
1: Nggih.
0: Tak paringno sirah.
1: Ambete kok wangi to menika gondone.
0: Iku minangka simbol katresnane Patih Sido Bekso marek Nimas Tritanjung. Rada rene. Oh. Sakjane aku yo ewo pak.
1: Lah wis mboten usah pekewu wong.
0: Mergo aku iki lho elek-elek kok ini yo Patih to.
1: Lah nggih lah kula nggih garwane jenengan lho. Ora wong liya kok dadak.
0: Yo iso kene-kene. Iki kok tangane nganggo di apa iki di kapakne iki kok ana biru-birune nggen kukune iki.
1: Kenapa nggih? Biasa. Tiang piantun Westri menika rak ngeteni iki to. Amet. Dadine sae to, Kakang lho.
2: Nyuwun sewu Gusti Patih.
0: Prajurit.
2: Nggih, Gusti Patih.
0: Nyolo wedi banget teko mrene ana apa?
2: Nggih, ngaturaken kelepatan sadaringipun Gusti Patih.
0: Nih, Mas. Saja kurang sopan nang apa?
1: Nggih, Kakang, kok ketinggalipun wigatos ngoten lho.
0: Nggih. Enggal didangu.
3: Ngapunten ganggu
1: romah
3: jenengan.
0: Wis ngerti kan kok ganggu. Ana apa nggawa apa
2: iku? Serat kangge menika nawala badhe kula aturaken kalian Gusti.
0: Oh, surat.
1: Oh, kagem panjenengan, Kakang.
0: Teko sapa?
2: Saking Gusti Ratu Silohatkro.
0: Nih, Mas. Coba-coba cukup-cukup. Apa tenan-tenan teko?
3: Nggih, monggo
1: niki. Niki monggo.
0: Ya wis, matur suwun.
2: Nggih. Nawi ngoten kula badhe pasul.
0: Ya.
1: Nggih, monggo. Atos-atos
3: ya. Ayo.
0: Nih, Mas.
1: Kakang Sido Bekso enten menapa to kok kadingaren wigati sanget. Kok nggih namung ngirim nawala, kok mboten nimbali
0: ngoten. Nah, ya biasane aku lak suwan to. Isine.
1: Napa? Napa, Kang?
0: Aku kudu ngembang tugas golek emas telung plengkung. Kumbolo telung gelung manggone ana tengah-tengah gunung neng pucuk gunung geger.
1: Gunung geger, Kakang?
0: Iya nih, Mas. Aku tak nyuwun
1: pamit. Kakang Sido Bekso.
0: Lho kok adek nangis bareng?
1: Mboten. Ngeten lho, Kakang. Gunung geger menika sawijining gunung engkang wingit sanget.
0: Iya nih, Mas.
1: Jalma moro, jalma mati lho, Kakang.
0: Nih, Mas.
1: Sinten mawon sing badhe mriko niku ateges
0: mboten bali. Patih Sido Bekso ya. Kembang dawing raja Silahadi Krama mestine ya kudu tak lakoni. Tak tindakne. Mergo aku minangka patih.
1: Ngeten mawon lho.
0: Ora usah.
1: Kakang Sido Bekso ngeten mawon menapa mboten prayogi panjenengan menika sowan mawon tenggene Ratu Silahadi Krama. Supados napa nggih mboten abot-abot ngoten lho
0: sesanggem panjenengan niku,
1: Kakang.
0: Ora kena diowahi. Minangka dadi patih ana Sukadana kene, aku wajib ngayahi
1: ngeten. Napa mboten wonten malih tiyang sanes sing saged ngayahi jeji bahan niki?
0: Nih, Mas.
1: Kok kudu patih sampean gadah prajurit kathah.
0: Silahadi Krama. Ateges wis percaya mbarek patihe, mulo tak jaluk Nimas yo. Lilanono, aku tak ngupadi apa sing dikarepne karo Silahadi Krama iki. Aku njaluk pamit yo Nimas yo.
1: Nyuwun Kakang.
0: Ora usah nangis kene-kene.
1: Menawi pancen sedaya wau. Sampun kinaris. Kula namung saged ndedonga, Kakang.
0: Iya.
1: Kula namung tresno kali sampeyan, Kakang.
0: Aku percaya Nimas. Wis kene-kene, ora perlu nangis. Aku njaluk dongane ae. Muga-muga saungkurku golek apa sing dikarepne karo Silahadi Krama iki enggal kaleksanan, enggal entuk apa sing dikarep. Wis nggih, Mas yo.
1: Nggih. Nggih, monggo Kakang Sido Bekso.
0: Ini kene-kene. Wis,
1: ojo. Sing hati-hati yo, Kakang.
0: Iya nih, Mas. Sing hati-hati uga. Aku tak
1: kudu nih,
0: Mas.
1: Tak antenin

0: prajurit.
1: Nggih, Gusti Patih.
0: Apa wis kok jemeh? Jaran sing apik kanggo tungganganku mlebu ana alas geger.
2: Pun kuatir.
1: Sampun kula siapaken jaran ingkang badhe dipun beto kalian Gusti Patih.
0: Ora tak gawa tak tumpaki. Kok dibeto aku nggawa jaran?
1: Lho.
0: Tak tumpaki.
1: Maksud kula ingkang dipun beto menika ingkang dipun jak budal madosi napa niku?
0: Wis diguyang.
1: Lho,
0: tas pundi? Pun sampun dipakani.
1: Resik sedaya niku
2: Gusti Patih. Sampun kula dusi. Jarane pun kula dusi. Malah kula sing mboten adus.
0: Ya wis lumrah lek awakmu gak adus iku. Wis nan.
1: Nggih Gusti Patih. Nggih ngapunten. Soale prajurit insap menika nggih kados ngaten.
0: Ora apa-apa minangka hiburan ora apa-apa ya.
1: Mboten pancen nggih. Cocok kalih piyambakipun. Menawi jaran menika didusi
2: nggih.
1: Awake mboten nate didusi.
2: Lho,
0: dadi abot karo jaran.
1: Lah,
2: ngene. Saking setya tuhu.
1: Setya bekti.
0: Setya tuhu bareng padane aku iki gendakanmu setya tuhu.
1: Nggih ngaturaken Gusti Patih.
2: Nggih.
0: Gus Nan.
2: Patih.
1: Nggih Gusti Patih.
0: Kene apa aku kudu mlebu munggah ning Gunung Geger?
1: Lah, menika ingkang badhe kula tanggetaken kalian Gusti Patih.
0: Ngemban dawuhe Prabu Silah Hadikrama.
1: Nggih,
0: aku dikongkon golek utawa ngupadi emas telung plengkung karo gumbala telung gelung.
1: Lho, panggonanipun wonten pundi menika?
0: Ndukure Gunung Geger.
1: Lho.
2: Insap.
1: Wah, awakmu apa gak ngerti? Nek papan panggonan nok gone Gunung Geger iku.
2: Iya,
1: nek diarani gawating gawat samaring samar. Ojo cacak jalma menungso sing mlebu ana saiki.
2: Maksude
1: dukure Gunung Geger iku.
2: Heeh. Maksude nek mlebu mbok mbayani.
1: Lho. Aku lak wis ngomong, ojo cacak jalma menungso sing mlebu ana sak dhuwure gunung iku.
2: Iya.
1: Kupu gantrong sing mibro ana sak dhuwure bakal ceblok temekaning pati.
0: Kusnan.
1: Apa maneh Gusti Patih?
0: Wah, ojo ngeden-ngedeni.
1: Duh,
0: Kusnan Insap, Insap kan jek prajurit nyaranan aja didandani kaya ngono.
1: Mboten Gusti Patih. Loh, menika ingkang kula rungok-rungokaken.
0: Oh, awakmu mengkawat.
1: Lah, kula ngwatosaken mbok menawi Gusti Patih mlebet wonten sak lebetipun gunung menika. Kedadosan ingkang mboten nyenengaken dumateng manahipun Gusti Patih.
0: Matur nuwun sak durunge.
2: Ngapunten,
0: Gusnan.
2: Kula anu napa lurusaken omongane no prajurit Gusnan.
0: Isok ngomong.
1: Apa?
0: Ngomong apa?
2: Guwa niku mlebu.
1: Nek gunung?
2: Nek gunung munggah. Lah niki guwa mlebu.
1: Gunung mlebu.
2: Gunung. Lah niki guwa anu.
0: Maksudku Gusnan iki ngene lho. Neng dukure gunung kuwi ana guwa.
2: Oh.
0: Dadi cak durunge mlebu gua kudu munggah.
2: Munggah gunung. Ya. Terus ana guwane.
0: Ning wose kan ngene.
2: Nggih.
0: Kusnan iki samar yen aku dadi tumbale gunung.
1: Lah, menika Gusti Patih.
0: Kusnan?
1: Nggih.
0: Insap.
2: Nggih.
0: Aku patih. Ya?
1: Nggih.
0: Minangka pejabat ana kraton kene.
2: Mengertos.
0: Nek aku sampe gak nyanggupi apa sing didhawuhne mbarek ratumu rajamu. Pikir.
1: Nggih.
0: Cuman gawakmu prajurit kudune yo iso ngemban dawuhe raja.
1: Leres Gusti Patih. Ning kula menika mikiraken keslametanipun Gusti Patih.
2: Lah
1: menika ngaten lho Gusti Patih. Menawi ingkang badhe jenengan padosi menika kan emas telung plengkung gumbala telung gelung
0: minangka syarat kanggo kraton Sukadana.
1: Saking pamikiran kula napa enten. Wonten donya menika enten mas telung plengkung gumbala telung gelung.
0: Oleh pamikiranmu.
1: Lah,
0: kabeh iso kawujud yen panjenengan nduwe niat tenanan. Iki minangka pengabdiku marek kraton Sukadana kene. Apa meneh aku patih lho ya.
1: Lah, nggih Gusti Patih.
2: Wis ngene. Prajurit Kusnan, ayo didungakno ae. Muga-muga
1: iso kelaksanan apa kang dadi kekarepane.
2: Ngono ngapa? Bener iya.
1: Oh, nggih. Menawi mekaten kula prajurit nggih ngestokaken dawuh kemawon Gusti Patih.
0: Ya tak jaluk.
1: Nggih.
0: bek-bekno suatu saat tak campur bosoku jeneng ngerti kabeh.
2: Nggih nggih nggih.
0: Prajurit incap barek Kusnan.
2: Nggih.
0: Nggih Gusti. Yang oleh tugas kaya aku ngene kan ya kudu sanggup.
2: Nggih.
0: Wis ngene, ndi jarane siapno?
1: Menika.
0: Nggih.
1: Buntute aja kok gandoni.
2: Lho.
0: Wis ya. Njaluk dongamu kabeh ya.
1: Nggih, mugi-mugi selamat Gusti Patih.
0: Nggih.
3: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

Pangeran Kang Moho Suci. Linuhurno asmanipun langgenging.

mustikaning ayom. Mugi angkung tinepih no ing bebendu pangayun-ayuning dese rumentah nosih kang agung kunging katentreman yekti kapejaning kang sejatos moho mulyo pangung senten tremeng kalbu tuing sagung budi suci midanget no atur sujud penyuwun kawula dasi muhung anggung ayem ayom rahayu rahayu rahayu sagung tumati kalajengaken kidung pambuka.

siswa katip ka om mutin para wadya sakiri wus amirantya enjingipun sang pangeran sampun rawuh nagri Surabaya pinanggih garwa dasi winartanan tamtu mangun yudha brata Sunan Giri lumuh dhateng arsa nungkul wadya Surabaya

Put, maringkan ganjaran, meringkang ayun mangsa curet, arto miwah busono warno warno wus warate.

刚达到主主主日，无什么故，达到伊里宁那摩陀。努力处理

jeng pangeran wos wuntat nete kudo datan tapi kinarupyuk saking kang wadya kuswa

0: Kepung kepang paca, kepung kepang ki maca baris, seseking tias lir pindah yun asmoro, nyaursaken bilih pangeran pekik sampun dumugi wonten ing negeri Surabaya, ngumumaken dumateng para wadya polo bilih Sang Sunan Giri utawi Kerajaan Giri Kedaton datan nedya nungkul, ora gelem nungkul, ora gelem pasrah bongkoan, rap gelem nungkul ning negeri Mataram, milih perang kados pundi nggih menika takdiripun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kala wingi dawuhipun Sunan Giri pramila prajurit saking Surabaya ingkang dipun pandhikani dening Pangeran Pekik kerik lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman budal menyang negara Giri Kedaton wonten ing Gresik. Datan kantun nggih menika kang garwa istrinipun garwanipun Pangeran Pekik nggih menika Sang Ratu Pandansari ugi tumut wonten ing Payudan Belani nggih menika tanah utah getihipun nggih menika negeri Mataram bot-bote hambelani negeri Mataram supados negeri Giri Kedaton kerso nungkul nanging boten kerso pramila siji-sijine dalan nggih menika di gerabak kanthi cara perang agung ya perang pupuh menika dipun carisaken bilih sampun ginarubyuk saking Kang Wadya Kuswa tan petungan datan kewarna ing semu prapteng Giripura dipun kepung kepang pacak baris seseking tias lir pindah ayun asmoro menika lir pindah ayun asmoro seseking tias menika buka celuk ibar menika Sekar Asmorondono menawi sanepanipun budalan menika nggih budaling prawadya ampyak dampyak aget dampyak lakuning rampyak lir pendah singa nepa manyar sosro yang rahat polo menika nggih buka celuk sami kemawon terus menika lanjutipun Sekar Asmorondono nggih kalenengku para kadang. Semoga kita midhangetaken nggih menika gambuh tinju moyo larasipun slendro sanga.
1: Ciro nam cici

Biar songing landa kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak paku paaning warak sekalir nadian argom yang segoro alas temahan rahayu kabeh apan

tansari nakso dening juang witi sakar saneri nakso dening juang rinakso mring jelmo kabe mekaten pungkasing giaran mocopat ing dalu peniko ngantos pepanggian maling benjang rebu candaipun nganti wekdalan gelombang ingkang sami klopon Alvaris Mundo Saputro kalian ning Lia nyun pamit saking adicara Tanjung Perak Malam game niko mocopat wusono kanti asesanti joyo joyo wijayanti rahayu sagung dumadi wibilai taufik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya niku mau siaran nanti Adicara Mojopat. Samari niki bakal dilanjut dan Gending Campur Sari. Dilanjut Marek Ludruk RRI Surabaya. Mergo iku tetep nang Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Ager-ager rasane seger, tuku serbat campur apukat. Awai seger sing tanpa dokter, awai sehat tanpa

0: Waalaikumsalam.
1: Ya apa iku mang? Sing keri.
0: Sing keri ya mang. Cara saiki pinter berani.
1: Aku nek ndelok kemajuane arek saiki, cilik-cilik wis pinter berani. Alis dicukur,
0: idepe dicabuti. Dicabuti.
1: Sing ditiru
0: drakor no TV.
1: Drakor iku drama Korea
0: ngono ta?
1: Oh, iya.
0: Drakor drama Korea.
2: Nek Drajin itu drama
0: Cina.
1: Drajin.
0: Nek Drain.
3: Drain tanggone iku dodol legen iku.
1: Siji barek Drau.
2: Nah, Drau iku Pak De sampean.
3: Memang gempuran media dari luar utamane itu ya, dikhawatirkan mengikis budaya lokal.
1: Betul. Ya.
3: Makane sak sapa wae sing iso mempertahankan budaya lokal itu termasuk ya, pahlawan kebudayaan.
0: Nang ya apa kan jenenge itu menjadikan budaya latah bagi bangsa awak dhewe.
2: Ya.
0: Ono wong barat ngene melok niru ngene.
2: Ya, padahal belum tentu cocok pantes.
0: Belum tentu cocok karo keberbedaan perbedaane bangsa Indonesia.
3: Tercerabut dari akar budaya lokal
0: di Surabaya.
3: Alhamdulillah, Cak. Ya wingi pemerintah wis memberi kesempatan pada semua masyarakat, semua wilayah, juga penghargaan kepada masyarakat.
0: Ya
3: ono hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ya harus kita hargai lah.
0: Yo iya kan? Harus itu.
2: Ya ono tujuane ya, diperingati.
3: Ya artinya terwadai barangkali yang apa itu kurang iso cocok atau kurang iso menerapkan pada agama-agama yang sudah resmi atau ada di Indonesia, itu kan harus kita tampung, ya kan? Tanpa mengurangi urgensi Pancasila.
0: Ning gone dikene ana 6 agama iki ya, kepercayaan ya.
3: Iya.
0: Ana Islam.
3: Jadi tidak perlu diperdebatkan yang sekiranya malah menimbulkan gesekan-gesekan yang
0: enggak berarti. Itu kan terus bahasa sih.
2: Iya, dan harus bisa toleransi.
3: Nah, itu. Kira-kira toleransi.
0: Bahasa sih toleransi dan bakulturasi.
1: Benar. Rak karo-karon.
0: Kolaopo.
1: Hak asasi.
0: Toleransi.
1: Dan irigasi.
3: Nah, itu incap ndak mungkin iri. Incap apa sing direkno mbek incap iku rek.
2: Ya wong gak sing direni. Kabeh mbek aku nguasne anu kudemu kok.
3: Ojo. Jangan membuli diri sendiri.
2: Gak.
3: Kok niku lek blasteran sisa.
0: Wong wis disyukuri ta.
2: Iya, aku anjene masih anu Indo, anu masih turunan ikilah. Yo Indo dadi bapakku luar, makku ni lokal.
3: Oh, dadi makmu biyen melok TKW.
2: Iya.
3: Terus yang kono di blaster.
2: Yo.
0: Siri.
2: Jadi.
3: Makanya irungnya dulu poin siap ya kan.
0: Ada muncul ya.
2: Si keturunan Pakistan aku. Iya.
0: Karibian Hong
3: Kong. Kono daerah India kono.
2: Enggak ya Pakistan kene iki.
0: Pakistan Wetan lho.
2: Iya.
3: Makanya irungnya ya biasanya ada yang golongannya lurus ya.
2: Iya.
3: Ini golongannya terlalu.
2: Iya Pakistan. Ibu Pakis, bapak setan.
0: Cari biyen Hong Kong.
2: Yo delok anu situasine, Cak. Yo gak mesti kadang Hong Kong, kadang Pakistan.
0: Terakhir nang Jepang.
2: Iya.
0: Wong dhewe kan pitu nang Jepang.
2: Oh iya.
3: Malah sing rodok terakhir ning Londo kok dhewe.
2: Yo.
3: Iya, Sap.
2: Iya, Londo.
3: Akeh men sih bapakmu, Sap.
0: Gak ngono, iku blasteran ning kira.
2: Aku lah anak arisan nang. Wah,
0: iso cara Londo isane mau bekenak korset.
2: Apa iku? Aku malah gak ngerti bekenak korset.
0: Digebek rasa enak, dikukur beser.
2: Oh.
3: Iku wong kudik.
0: Widokpur.
2: Apa iku? Apa iku?
0: Wit digodhog mempur.
3: Arek saiki gak ngerti uwi ngertine makanan siap saji kok.
2: Oh iya.
0: Surdekwer.
2: Ah, ya apa?
0: Iki Londo asli. Susir gedhek dewer-wer.
3: Saiki wis gak ono omah gedhe.
0: Ya nek jamane mbok peno biyen.
3: Ayo kita gali, Cak.
0: Si akeh usur sian.
3: Yo
0: derae. Timo Timur Leste. Ah, iku juga terus iki apa jenenge? NTT.
2: Oh. Iya, tradisional iku sih.
3: Ayo kita gali budaya-budaya lokal, istilah-istilah lokal cek menjadi nasional, syukur-syukur menjadi internasional.
0: Nah.
3: Ya, karena cikal bakal budaya yang lokal-lokal itu kalau kita perhatikan kita angkat lagi menjadi memperkuat tali Nusantara kita.
1: Tapi wong sakmono kae mang butuh hiburan.
2: Loh, iya cocok. Ya,
0: terus contone Cak Pendi. Terus iki lho, apa-apa itu walaupun seni tradisional, tapi kalau digarap secara profesional, bisa menjadi tontonan bersifat nasional bahkan internasional.
2: Nasional.
1: Nah, itu. Tradisi itu bisa kuwi nangka tuntunan. Ojo sampai insap iki dadi tuntunan. Kan ngono.
2: Ya sangat remek aku kan
3: tuntunan. Memang ada tontonan yang bersifat apa itu spiritual, yang bersifat tradisional, yang bersifat apa itu ngarani cak sing
2: sing apa sih?
3: Iku upacara, ya kan? Tapi dikembangkan menjadi tontonan yang mengedukasi semua.
2: Iya. Cak Pendi mau yang ngomong, itu termasuk tontonan kan menghibur. Ojo lupa bahagia.
3: Nah, bahagia?
2: Loh, bahagia. Nek delok hiburan, atine seneng kan bahagia. Loh,
3: termasuk awak dhewe berbahala.
2: Iya.
1: Termasuk awak dhewe iki berbahaya
3: lah. Berbahaya.
2: Iya, berbahagia.
3: Oh, berbahagia. Nyenengno sak padha padaning tumitah.
2: Iya, ya, iku kan? Juga pahala.
0: Bahagia iku tidak membutuhkan harta benda yang berlimpah. Cukup dipangan paribasane, cukup.
2: Yo,
0: janda ngene. Kalau mereka mau bahagia ya bahagia.
2: Iya.
0: Ya paribasane ditumpu ndung donya brana, montore gilap. Heeh. Omahe tingkat terus apa jenenge?
2: Ono sing gak bahagia.
0: Gilap.
1: Gilap bojone isep lah.
3: Berbagi walaupun sekedar sak titik-titik.
2: Nah.
3: Insan jangan lompong. Tonggone jangan gule.
2: Heeh. Nah,
3: insan materi jangan. Lho, aku jangan lompong. Padahal pabrik cak diteri gule.
2: Gak apa-apa. Anjane mampuku iku.
3: Oh, iya.
2: Berbagi itu sesuai dengan bener kemampuan. Lah. Jangan memaksakan. Yang betul penting utamanya berbagi harus ikhlas.
3: Ah.
2: Iya nek akeh. Akeh tapi nek gak ikhlas.
1: Yo
2: kubati.
1: Contone bojone islap lho.
2: Heeh.
1: Ngekei awak dhewe tau gule pisan. Aku diteri yo.
2: Iya.
1: Tapi mulai ngeremeng ae.
2: Iya. Mulai
1: diteri gule kok piringe dibalekno kosong kare.
2: Lho. Yo yo salah sampean. Nek wis dikei, yo gantian ngekei. Dadi wong loro kekean.
1: Kayak kok kekean.
2: Yo gantian tonggo iku ngono. Ada take and give-nya.
3: Wajib,
2: ada yang memberi dan saling menerima. Ngono dadi ono hubungan.
3: Ojo gelem nrimo.
2: Iya nrimo. Lah iya. Iya.
0: Kembali kepada hiburan tadi.
2: Iya, hiburan.
0: Kepada bahagia tadi. Bahwa hiburan pun bisa membuat kita berbahagia.
3: Harus bergembiraria.
0: Contohnya kayak panitia Balong Jeramba.
2: Iya, Balong Jeramba kedamaian Gresik
0: ya. Dan masyarakat Balong Jeramba ternyata mengapresiasi penampilan ini Ludruk RRI Surabaya kemarin.
2: Puas, seneng, bahagia lho.
0: Iki WA, kirim WA iki.
2: Iya.
0: Assalamualaikum Bu Pur, iki kan ketuae.
2: Iya.
0: Sampaikan kepada kanca-kanca semua Ludruk RRI, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sudah hadir di dusun kita. Alhamdulillah kesan masyarakat sangat bagus. Ludruknya dan alhamdulillah acara lancar dari awal sampai akhir.
3: Terus sampai gitu.
0: Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan sangat puas dengan penampilan ini konco-konco ludruge mewah dan meriah.
3: Pribadi ini pribadi sapa?
1: Bukasun.
3: Bukasun malah WA aku. Heeh. Cak Sapir meneh aku ngampir neto nanggap anu meneh ya RRI meneh.
0: Wis
3: napa jare bupur bandari aku.
1: Lah terus.
0: Terus rek. Pada waktu awak ditamluk kono wingi, ternyata penelitian mati ya teko runo.
2: Teko runo. Delo.
1: Perlune apa cak?
0: Ya padha ae sedekah bumi nang gone mati iku ya nanggap lu Ludruk RRI Surabaya.
2: Kapan iku cak? Lho
3: cak ya wis ya, tau nanggap nang kono ya.
0: Ya.
2: Kapan kapan
0: iku alamat Ludruk nang gone Jalan Raya Madi nomor 1 Kecamatan Sambikerep Surabaya. Tanggal 27 September 2016. Iku Ludruke karo okolan utawa sing
2: panco-panco
0: sambet-sambetan jali iki kok
2: jenenge. Oh, anu anggar ujung.
0: Lah, acara nek kono iku 26 re, iku nang Tayupe. Biasa
3: masyarakat sing aman Tayupe ae, Pan.
2: Iku iku rangkaian acarane, Cak ya.
0: Oh, iki ayo salam karo ketua panitiae.
2: Sopo, Cak?
0: Dari LPMK Made, Bapak Joko Hadi Supangat bersama kru panitia semuanya saja.
1: Ya wis, tapi aja lali semboyane Cak Pendi. Sekali di udara tetap di udara.
4: NKRI harga mati,
1: perempat RRI suara budaya
4: Surabaya.

Cakne, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu niki indah melampahan Janji Setia seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan surip dipun lampahaken Cak Kusnan, Surti dipun lampahaken Ning Purbandari, Hendra dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma,

0: Tapi ya Ratna, aku gak bisa turu. Aduh, Surti. Lek tak pikir-pikir, lek pancen iki wis ginaris. Bik menawa jarine wong iku hidup itu adalah misteri. Pertimbangannya aku menengai ketok-ketok. Aku gak bisa turu. Aku tak nekat ngomong karo Caca ya. Caca tak jauh ngomongin sing api-api. Mugo-mugo. Mugo-mugo sing jenenge Surip Caca Surti ku mau. Ya iso gelem nampani omonganku. Eman aku panjen eman. Eman. Eman terus serangannya aku gak mandang latar belakangi Surti. Iku bah arek deso, iku bah anak wong gak duwe, aku gak ndelok sing ngono. Jarene mbah-mbah biyen ku wong rumah tangga iku digoleki, didelok bobot bibit lan bebete. Aku yakin arek iki arek apik. Muga-muga ketemuan gue ini pancen singgarakan aku besok wis titi wancinya aku kudu duwe ini sisian Nurip. Surip
1: iya pak,
0: coba Rinya
1: meriki mali
0: loh. Kok meriki mali ya apa sih, aku nek nyeluk sampean berarti aku ono perlu.
1: Nggih, tapi pun cengengak-cengengek mawon, Bapak.
0: Apa sih maksud pun cengengak-cengengek?
1: Maksudnya celak-celuk niku lho. Kula lak sungkan sih ngeten iki kali Pak Endra niku.
0: Dino iki perlu sampean catet tanggal piro, ulang piro, jam piro lek perlu. Aku ono kepentingan pribadi karo sing jenenge Cak Surip.
1: Kok sajake mah gitu-gitu?
0: Kita gak melo.
1: Maksud kula kok sajake wonten perlu sing sangat mendadak ngoten lho.
0: Pancen iki sedok penting.
1: Oh, penting
0: iki. Sedok penting, muga-muga omongan iki mau iso sampean tampa. Masih atau dino iki gak iso dijawab sing terus terang, tapi aku njaluk dipertimbangno. Sing tak jaluk mana? Mari dipikir sing apik terus ono jawabane. Yo,
1: Pak Indra, ngapunten nggih. Kulo tak matur kali jenengan, Pak.
0: Ngomong apa?
1: Sajake jenengan niku nopo nganeh-nganeh ngewo-ngewo yadat ngoten.
0: Iya, Pak.
1: Biasane kan jenengan niku mboten nate ngendika kados ngeten iki, Pak.
0: Omonganmu gak salah.
1: Lah nggih.
0: Pirang-pirang dino aku dhewe ngrasakno ana keanehan nang ngene
1: awake. Lah mangkane niku kulo nggih kok kadose tas pundi ngoten lho.
0: Perlu tak jeblos no? Perlu aku bloko suta?
1: Menawi jenengan ngendiko perlu kali kulo nggih, mau nggak disebutaken.
0: Kudu
1: wani. Nggih lah, nek mboten ngoten napa kulo semerap.
0: Ngene.
1: Nggih.
0: Rip. Aku ndelok adik sampean sing jenenge Surti perkembangannya semakin luar biasa.
1: Kada salah ta, Pak?
0: Lah apa salah?
1: Kok jenengan
0: justru tak kursusno iku lho saiki.
1: Oh, nggih.
0: Ngerti nek wong ngarepe masak kudu sing digawe, pakaiane kudu ya apa terus tangane kudu diwisui sing apik. Luar biasa.
1: Loh, kados ngoten ya adik kula, termasuk kemajuane.
0: Dandan sak dandan sederhana tapi nggarak mripat nyawang sampai gak iso kedip.
1: Ah, Pak Endra saged-saged mawon. Nyaten niku kula tambah kegeeran lho, Pak.
0: Aku ngomong ini gak nyanjung. Aku gak ngelem. Iki fakta sing tak lakon.
1: Oh.
0: Mulung ini. Surip. Aku kudu terus terang dino iki nek aku suwi-suwi dirasa seneng karo adik.
1: Ah. Pak Endra?
0: Lho. Aku iki ngomong temenan.
1: Jenengan niku napa mboten klintu, Pak Endra?
0: Kula
1: niku larit saking dusun. Sobone teng sawah. Terus yeah. Nek jenengan sampai remen kali adik kulo Surti nopo mboten, waduh, kulo masalah, ngapunten Pak Indra, kulo niki nggih terus pundi ngoten Pak Indra.
0: Omongan kau ingin niki omongan sing wis bien tau tak rungokno.

0: Sing diomong mesti status sosial. Sing diomong mesti wong desa, wong kota, wong melarat, wong sugih.
1: Jelas e nggih ngoten lah Pak Hendra. Pak Hendra niku tiange kenging dipun wastani tiang sing sugih Mbah Benawah sak daerah mriki.
0: Dina iki lek perlu aku nyeluk sampean cak. Mergo surti
1: Pak Hendra, kula kemeter Pak Hendra.
0: Ya apa sih?
1: Kula
0: Cak Surip, aku ngomong ini
1: kula ngompol Pak Hendra. Kula ngompol Pak Hendra.
0: Lho, aja nang kene. Ya apa sih?
1: Pak Hendra.
0: Sik, tenang. Lek perlu ngombe sik. Ngapunten
1: Pak Hendra.
0: Dina iki aku ngomong bloko soto teko njene rasak. Teko njerone ati. Aku ngomong ini gak guyonan. Lek perlu celukno saksi. Tertulis hitam di atas putih, aku tak tanda tangan.
1: Saestu Pak Hendra.
0: Aku ngerasa seneng karo ati.
1: Remen lahir tumusing batin.
0: Lahir batin aku bakal tanggung jawab sampai selawas itu.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Setuju.
1: Momak kula tasih enten. Rasane bahagia.
0: Minangka gantine wong tolak ya sampean si Cak Suri.
1: Nggih, Pak. Nggih, Pak Hendra.
0: Lek sampean setuju, tolong adik sampean kok sampean kandhani. Kandhani, nah kapan aku tak ngelamar mrono?
1: Pak Hendra,
0: iya.
1: Ngapunten nggih nek
0: kula. Aja nyeluk Pak, nyeluk adik saiki.
1: Ah, nggih mboten pantes.
0: Lho kok pantes? Lah nek aku kedadian aku rabi karo adik sampean. Ya termasuk aku adik.
1: Nggih nek sampun kedadosan jenengan nikah kali adik kula mboten napa-napa ning sakniki kan tasik dereng.
0: Ngono ya.
1: Ngeten lho.
0: Ya apa?
1: Pak Hendra.
0: Ya apa?
1: Menawi kula pribadi niki nggih setuju.
0: Setuju.
1: Sebab sing ngelampai boten kulo
0: adik kulo mulane aku njaluk tono karo sampean dikandani sing apik adik sampean iki lahir batin aku ndurasa tenan karo adik
1: sampean saestu nggih ya Hendra
0: wis ya iki dihiling-hiling aku tak budal
1: nggih rumiyin kulo badhe ngendika sekedhik kali jenengan
0: apa
1: kulo menawi sak menika badhe napa nyanjangi kali adik kulo menawi jenengan menika remen lahir tumusin batin kali adik kulo maka umpami adik kulo niki nerami nopo ingkan batus kekajengan
0: aku jenengan. Gak kesuwen
1: mpun sampai adik kulo menika dipun sio
0: ya ampun tak mulia no janjiku
1: saestu nggih Pak Hendra
0: lahir batin ya nggih. Tak tinggal ya
1: nggih.
0: Ya
1: koyok nemu masak kebur rasa apa mana?
2: Pak Hendra ngomong apa? Wis jelas Pak Hendra itu ngomong no hubunganku ambek Surti. Wis jelas setuju koyoke.
1: Pancen bener.
2: Wis Pak Hendra itu dukung aku. Kate biayani pernikahanku ambek Surti antara Suwali ambek Surti. Wis ngene iki cak. Cak, aku ndo dhuwit maneh iki. Sak juta. Trimo. Cak,
1: kupingku iki salah rungok.
2: Wis pokoke engko pesta pernikahanku. Wis njaluk gedhong nang diae. Oh, nang gone nyek perlu nyewon nang lapangan sepak bola.
1: Gak nang lapindo ae.
2: Dak, la opo? Wis gak popo. Sampe tak turuti.
1: Tak kandhani ngene lho.
2: Wis gak usah, Cak.
1: Pak Hendra
2: iku setuju.
1: Wis setuju lahir tumusing batin.
2: Lah iku lah. Nyur
1: ni.
2: Nyur ni. Nek. Nyur ni. Nyur ni.
1: Maksudnya apa kon?
2: Nyur ni dadi bojoku. Aku iki matur cek tas gua mang ngeterno Dik Surti lak lesa sampean gasok ngeterno tak terno
1: tak terno ya Mas
2: iya aduh rasane ayem gonceng Dik Surti aku di cendeni
1: tok gak nyekel apa-apa
2: lho ya nyekel
1: nyekel apa kon
2: ya seter nah kan nyekel no bro
1: biasae nek ngeterno
2: padahal lho Dik tak alon-alono Dik Surti ngene iki lha kok sing wis teko omah sih kudu tak balekno maneh ae.
1: Eh, lu gue adekku mang miring ta, begagah.
2: Yo,
1: miring.
2: Yo pertama miring.
1: Pertama miring.
2: Terus yo, nanti gak kuatir kok gak enak keterangin nanti tak kongen begagah.
1: Kok gak nyekeli pupune mang?
2: Enggak menyenggol tok Didi. Yo wis aku seneng bahagia rasane. Mene aku kok nyusul maneh ya, Cak ya.
1: Kon ki tengah maneh?
2: Iya.
1: Ya, tak kandhane yo.
2: Ya apa?
1: Wong tresno iku dasare saka glibet.
2: Lah aku wit night tres night and glibet. Bahasa Inggris mengatakan ya, wit night tres night and glibet. Waiting Trisno jalan soko glibet. Nek nyur niya, nek ya, nek ya, nek ya, nek ya,
1: nek ya. Kon nanti. Nek nak nek, mbok yo. Wah, aku kuwatir stres arek iki rek. Ya opo rek suwali iki padahal Pak Hendra iku wis pesen nek ngomong sing koyo ngono, perlune aku dikongkon nyampe. Opo iki? Gak tak sampai no kedusan aku wong iku sing tak arep-arep wong atiku rumangsa bahagia ini apa Pak Hendra duweni rasa tresno bare adekku Surti.

0: Nah, rak ngene dapur iku yo nek mejane digeser rene yo untung mau kok ana Cak Suwali sing ngewangi aku geser meja. Nek ngene kan ketok longgar. Dadi yo enak. Wis iki aku karek ngelapi piring, ngelapi gelas. Engko rong jam kas engko budal les. Alhamdulillah. Pak Indra ki wonge apik. Sampai aku dikursusno, aku dilesno, dibayari, didaftarno. Weh. Monggo apike koyo ngono to yo. Tak dongakno besok Pak Indra iku oleh jodoh sing apik ngono wis muga-muga wis uripe Pak Indra iku sejahtera. Aku engko dadine iso ngabdi terus sing Pak Indra kuwi engko bae kon ngewangi apa-apa ya wis engko tak tandangani. Wis iki gelase wis mari. Iki engko jujarene sesuk kok ana tamu. Sesuk tak gelas sing ndi yo? Oh, gelas sing kembangan iki. Wis. Iki sing piringe wis mari. Piring. Wis mari, gelas piring mari. Wis saiki aku karek ngelapi meja. Lapi tak lapane meja niku kabeh tak lapi sik. Wis. Ngene iki enak wis pawone bersih. Ah, meja makan bersih. Wis kandhane kok ambek aku ngene pokoke tangi subuh ceput langsung tandang gawe. Wis ngono wis mungkur kabeh dadi aku les iku wis tenang. Sore mulih kursus karek mikir makan malami Pak Indra. Wis. Cak.
1: Ngerti.
0: Dalam Cak. Apa Cak? Cak aku ngelapi meja. Iki. Nih, ngapa aku dikon ngono? Iya. Apa sih Cak? Aku mau diwangi Cak Suwali.
1: Wis gak perlu ngomongno Suwali.
0: Oh,
1: iki aku ngomong temenan ambek.
0: Apa to Cak kok ketok serius men?
1: Rungokno yo. Rungokno, lungguh.
0: Lungguh to Cak. Iya Cak.
1: Lungguh kene.
0: Nggih Cak, apa aku salah ta Cak? Aku sampean aja nesu yo Cak yo. Apa serius banget to Cak?
1: Aku sajane rumangsa seneng tambahan olah opo aku nesu.
0: Nek seneng ki yo guyu lho Cak.
1: Ngomong sak temene. Rungokno
0: apa Cak?
1: Ngene lho. Awakmu yo kudune rumangsa seneng yo rumangsa bahagia. Dene apa?
0: Nggih, apa Cak?
1: Nek Pak Hendra iki sak temene duwe rasa seneng, duwe rasa tresna lahir tumusing batin anggone sampeyan iku Dik.
0: Aku. Pak Hendra.
1: Pak Hendra.
0: Iya. Cak. Lah awake dhewe mek koyo ngene, Pak Hendra koyo ngene blegedu.
1: Lah
0: apa ra jenenge cebol gayo lintang to Cak?
1: Aja ngomong koyo ngono.
0: Sik Cak. Aku saiki teko yo. Lah mbake sing dek ngi sing rene sing suarane banter. Sopo mbake? Mbak Hilda. Iki sopo ne?
1: Iku koncone kerja.
0: Oh, kanca kantore.
1: Duwe rasa utawa duwe seneng barek Pak Indra, aku gak ngerti cuma sak bendino iku mesti
0: nyusur
1: rene yo soal koncone kerja ngene lho.
0: Lah terus piye aku Cak? Aku bingung aku Cak.
1: Wis aku arep yo wis tak omongno nek sampai niki kena diarani wong tekan desa. Wong sobone sawah.
0: Gak ro apa-apa. Nah,
1: tapi Pak Hendra iku rumangsa seneng iku gak koyo ngono iku sing diartuno. Senajan wong tekan desa,
0: dadi
1: wong apa sobone sawah, tapi dhewe rumangsa seneng temen barek sampean.
0: Dadi munggo nang ngono ki tresno niki tresno temenan ngono ya Cak ya. Cak.
1: Yo.
0: Aku oleh matur njenengan ta Cak. Ngene ya Cak ya. Saiki sampean kan wis mari ya Cak ya, nek cerita ya. Aku saiki tak genti cerita ambek sampean.
1: Yo.
0: Sampean ngerti gak tanggane Dewi sing saiki lunga ning luar pulau ki lho. Sing Cak Sugeng.
1: Sugeng.
0: Ya aku ki sakjane ya duwe janji karo Cak Sugeng, Cak.
1: Maksudnya janji apa?
0: Aku ki sakjane aku kan ya wis Jok biyen ki seneng karo Cak Sugeng.
1: Apa?
0: Aku ya padha senenge karo Cak Sugeng. Dah aku ki terus Cak Sugeng lunga ki pamit aku ki janji ngenteni Cak Sugeng, tapi yo ancen aku ki ya tresno karo Cak Sugeng lho,
1: Surti.
0: Cak. Ya apa
1: Cak? Tak omongi sing genah. Wong Sugeng senajan arek iku sregep lunga nyambut gawe nang nggone luar Jawa, tapi wong Sugeng iku anake wong gak duwe, padha mbare awak dhewe. Terus nek awakmu duwe rumangsa seneng itu terus ya apa kedadeane? Hah? Awakmu dikarepno barek Pak Hendra itu wis matur nuwun. mestine awakmu ya rumangsa seneng kok tambah awakmu ngomong sing kaya ngono kok. Ndodok atine cacak.
0: Cak, sepurane cak ojo banter-banter cak. Sepuntene nggih cak, aku nek urusan liyane ngono gak apa-apa, aku pasrah sampean cak. Tapi nek kanggo urusan tresno, urusan ati, aku wis janji karo Cak Sugeng, Cak. Aku gak iso mblenjani, Cak.
1: Ngerti?
0: Aku sepurane yo, Cak yo.
1: Awakmu iki cilik digedhekno gede-gede kok gak iso bales budi mbarek cacak niku. Hah?
0: Sepurane, Cak.
1: Emak wis gak ono, bapak wis gak ono, winangka gantine wong tuamu gak ono siji loro cacakmu.
0: Tapi aku nek tresno iki gak iso.
1: Kon belane Sugeng arek sing kere kaya ngono iku, hah? Kurang apa Pak Hendra? Dasar wonge yo ganteng sogeh pambelawah kok awakmu malah gak gelem sing kok golek yo apa nduk?
0: Wong tresno kuwi ora delok bondo dunya cah. Urung mesti aku diwengku garwa, dipek bojo sugih urung mesti aku bahagia. Nek kanggo aku dasare kuwi yo tresno cah. Nek Pak Hendra tresno aku gak tresno terus aku kepeksa aku gak iso cah.
1: Tresno kata kok pangan tresno iku. Hah? Kono aja ngomong tresna-tresna kaya ngono. Kon kudune gelem nek dadi bojone Pak Endra.
0: Cak, sepurane aku gak gelem, Cak. Sepurane Cak aku
1: gak gelem. Serti! Serti! Waduh. Sampai kalah Pak Kure adikku tak seneni koyo. Wah, ya apa ketatnya. Loh, Pak Endra.
2: Aduh. Aku kurungu kok. Ono, waduh.
1: Jerit-jerit bengok-bengok ini apa?
2: Wah, Pak Endra.
1: Apa?
2: Ngapunten sak derenge Pak Endra. Wah, kulo rasane kados kalap nih.
1: Loh, kalap, kalap, kalap. Kalap tuh karo sapa?
2: Kali adikku. Oh. Surti.
1: Iki mau ngomongi.
2: Nggih, maksud kula kula omongi supados adik kula Surti niku purun nerami napa ingkang dados kekarepan jenengan.
1: Terus jawabane?
2: Lah adik kula mboten purun.
1: Gak gelem.
2: Alasane sampun gadah pacar, Pak Endra. Ngapunten. Ngapunten sak derenge nggih, Pak Endra.
1: Terus saiki Surti nanti. Pik menawa aku iso ngejak omong-omongan sing apik.
2: Surti mlajeng mboten purung. Kajeng iku lho tempeling niku wau.
1: Melayu.
2: Nggih, Pak Endra. Ya ngapunten Pak Endra.
1: Sik. Kahanane Surti saiki lagi koyo ngono saiki melayu aku iki ya melok tanggung jawab lho. Surti ki melok aku lho.
2: Nggih ngapunten cak derenge Pak Endra.
1: Terus melayu
2: niki kok arep niku wau Pak Endra. Nggih ngapunten kula.
1: Jane yo ojo kasar-kasar koyo ngono.
2: Mboten kasar terus pundi kula nggih pun rumaos seneng banget. Dene napa jenengan menika nggadahi rasa tresna kalih adik kula Surti. Lajeng adik kula mboten purun nolak napa ingkang dados kekajengan jenengan Pak.
1: Iya. Nek jawabane Surti kaya ngono gak apa-apa. Mulane ngene.
2: Nggih Pak Endra.
1: Wong tresna iku metu teko jero atine.
2: Leres Pak Endra.
1: Aku gak nyala Surti. Nek biyen pik menawa Surti wis ana janjian karo wong lanang liya gak masalah. Tegese Surti durung jodoh.
2: Menawi ngoten Mas Pak Endra.
1: Nah, cuma sing gawe persoalan saya.
2: Lajeng dos
1: pundi? Kenek tak arep Surti iki minggat. Minggate Surti iki tujuane nang dine ana apa-apane nang ngene tengah dalan. Aku melok tanggung jawab.
2: Leres Pak Endra. Nggih, ngapunten.
1: Surti nyambut gawe melok aku.
2: Nggih leres Pak Endra. Kula kalep Pak Endra.
1: Aduh ya apa sih?
2: Iki tos pundi kula nggih kelangan kali adik.
1: Tak pikirne awakmu iso dadi dulur tuwa iso ngandani adik sing enak.
2: Karep kula
1: nggih. Gak gawe emosi.
2: Terus tak pundi niki Pak?
1: Ya digolek. Tanggung jawab.
2: Dipadosi Dik Surti niki.
1: Lho iya, iku adikmu.
2: Nggih. Kula kuwatir mbok menawi wonten napa-napane wonten radosan
1: mangke
2: dos pundi.
1: Ngono lho.
2: Langgeh niku.
1: Ya?
2: Nggih.
1: Ayo golek saiki.
2: Lah terus tak pundi nak mboten dipados Pak Endra.
3: Lho lah ya golek mboten
2: napa-napa tak Pak Endra.
3: Wis salah. Aja kuwatir. Nggih. Golek ana lek ketemu Jaan Mulya nang kene aku tak ngomong api-api.
2: Ngoten ya. Pak
3: Endra. Iya ya. Jenis... Lek pancen tetep jawabane Suti sing ngono. Aku ikhlas wae. Legowo aku iki.
2: Ngoten napa Pak
3: Endra. Iya. Ya,
2: nggih. Menawi ngoten kula tak
3: bidal
2: madosi nggih.
3: Ngapunten nyuwun pamit. Ya, ya.

0: sampean.
1: Gak mari makani wedhus nduk mburi ku mulu.
0: Eh, ngono rek, rek. Sampe mana weduse sing duwe grung teko-teko ae. Ya opo?
1: Ya gak apa-apa lho. Wong jenenge wong nyambut gawe. Ado omah nyambut gawe nduk adun paren adu kok. Ya diangen-angen yo gak. Ya didongakno ya teko omah, kanan iku ono bekne slamet, gak ono alangan opo-opo ngono lho.
0: Sampeyan iku wis telepon sih?
1: Wis.
0: Ya opo?
1: Pisan
0: sampean kabari nek weduse manak-maneh ngono.
1: Lho, gak sampe tekan kono.
0: Lho alah, lah sing penting iku weduse.
1: Wong aku njaluk tolong Giono iku tak kongkon nelponno iku. Wong aku kan yo gak iso.
0: Iya.
1: Njaluk tolong Giono tak kon nelponno.
0: Bane gak ngomongno weduse nek manak iku.
1: Wis Pakde, wis nyambung bareng ngono nyambung. Iya Pakde, tapi gak diangkat ngono iku.
0: Walah gak diangkat.
1: Dadi yo gak sampe iso omong-omongan ambe arek-arek.
0: Mangkane.
1: Pikirku ya tak kabarno pesenmu iku. Wedhus wis manak. Maneng. Dadi piro saiki wedhuse saiki?
0: Ya, sampeyan entuk dhewe ngono nduk kandang iku. Piro nok piro iku wis panak pindho lho.
1: Wedhus papat manake loro-loro wae. Gak bene meneh-meneh wis dadi 35 ngono.
0: Ya, ya
1: awake
0: kan paruan.
1: Ya yo gak popo lho.
0: Kok malah diparo karek piro?
1: Ya engko bene awake dhewe nek ketelatan duwe gak iso nempur kan ya iso wedhus iku dipangan.
0: Iya, gak apa-apa wong sing duwe ya pasrah.
1: Iya. Ning sing dadi ati iki kok wis suwe
0: kok gak sambang-sambang.
1: Gak nyambangi mule.
0: Kok gak kangen mbek sampean.
1: Telepon yo gak iso awake dhewe iki.
0: Lah iya bener ditinggali nomor tapi nyatane di telepon ya gak diangkat. Lah ya apa awak dhewe terusan?
1: Anjene repot awak dhewe iki wong kuna iki apa ora iso carane telepon bareng carane anu yo. Apa maneh kongkon apa? WA WA
0: iku.
1: Iso?
0: Gak iso.
1: Eh?
0: Gak iso.
1: Bener yo gak iso WA.
0: Gak iso.
1: Waduh kok padha.
0: Apa gak ngono?
1: Terus ya apa sampe putus hubungan ngene
0: iki lho. Mangkane awak dhewe gak iso nyekel HP.
1: Ya iya.
0: Aku gara-gara HP ilang iki lho paling wis gak semangat blas.
1: Ilang apa mbok dol
0: ngono. Ilang. Lah apa aku dodol HP?
1: Lho. Gak sing jelas saya sampean iki nek ngomong ngambek aku yo kadang-kadang yo gak jelas. Ilang kan HP ini kan.
0: Ilang.
1: Nek ilang yo gak apa-apa panjene kecelakaan wong ilang itu HP ilang diapakno.
0: Lali oleh kundekek terang-terangan ae. Mari cek isok-isok apean biyen anyar-anyar.
1: Gak ambekan sampean nggowo ngono iku lho terus digawe opo ngono lho
0: yo
1: gak iso.
0: Dulur-dulur ponak-ponakan gak ngono sih. Ngene iki nyatane iki penting ngene iki. Wis ditinggali nomor ambek arek loro. Sampean njaluk tolong kanca sampean yo gak nyambung.
1: Gak iso.
0: Gak diangkat.
1: Mbok Giono iki mbok iso buka ngono. Njaluk tolong jare gak iso Pakde. Gak diangkat jarene ngono. Buka nyambung, buka diangkat awake dhewe kan yo gak ero.
0: Lah iya, ngono ku nek njaluk tolong ku tunggu ono.
1: Wis. Yo mek ditaltul-taltul ngono tak delok iku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Loh.
0: Iki Sugeng.
1: Sugeng.
0: Heeh.
1: Ya. Gini.
0: Sugeng kene
1: alhamdulillah. Ya apa sehat ta, Nak? Ya Allah, ketambah ganteng ae iku.
3: Oh, mosok sih.
1: Aduh.
3: Mbak Dhe pripun kabare?
0: Ya apik
1: ae. Lah wis suwe ninggalno kampung kene iku nyambut gawe tekan ndi ae, Nak?
3: Alhamdulillah. Dadi ukuran bahagia, ukuran mulya niku mboten mergo teko dhuwit. Tapi pertama di kesehatan, seger waras, ayem pikir ya, ayem mulya. Apa sembarangan ngonten lho ya.
1: Kanugrahane Gusti Allah sing luweh ki ya mung kewarasan.
3: Kula mlebet desa niki kok perkembangane nggih sampun anu sae
1: nggih. Lho, wis gak panggil nggon mlebu gapura desa kowe sing anyar iku.
0: Nggih. Ya sing gak maju ya Pak Demu iku.
3: Lho lek Pak De ngoten
1: mboten. Pancet, lek Pak De pancet
3: kaya. Mboten maju tapi mempertahankan tradisi adat-adat.
1: Yo mek kadang-kadang mundur ngono. Tahu, tapi nek maju wis blas.
3: Anu mbok dikomplek oleh Pak Dek.
0: Wis
3: pinten taun nggih, sak
0: suwe. Lho, wedhus arek-arek lho sampe manak pindho. Gak boleh-boleh arek-arek.
3: Wedhus napa?
0: Heh?
3: Wedhus napa?
0: Ya wedhus kok wedhus napa?
3: Ngenten-ngenten Pak Dek.
0: Wedhus ana macam loro. Ana wedhus wulu, ya wulune ngriwul-ngriwul.
3: Nggih.
0: Ana wedhus alus. Wedhus Jawa
3: jare. Bedane napa niku?
0: Ya iku mang wedhus
1: e. Ya sing kaya awakmu ya sing gibas iku.
3: Nek mboten nek menurutku nggih wedhus iku
1: gibas
3: lanang kali wedok.
0: Aku iki kate ngarani gibas.
1: Lah iya.
3: Nyuwun sewu Mbok De kalih Pak De.
1: Heeh. Ya ben
3: anak nggih pun tepang kula lami sih kula sugeng.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kula lak nggih pacare Surti.
0: Iya, ngerti.
3: Lah nggih.
0: Eling awak.
3: Gandeng kawontan niku kula walak njujuk dateng Dani Surti.
0: Heeh.
3: Kok kaget.
0: Kaget e?
3: Lah Dani Surti sakniki kosong.
1: Kosong.
0: Lah wong wis mati.
1: Lah iki mau Pakde mulih mrene iki mau kono tak kosongno.
3: Loh,
1: iku awakmu gak ro ya kejadian iki selama awakmu lungo iki.
3: Wonten kedadosan
1: opo? Saiki keluargane Surti ku wis gak ono kabeh, Nak.
3: Dateng napa pindah?
0: Kapundhut.
1: Bapake wis kapundhut dhisik.
3: Innalillahi wa inna ilaihi.
1: Gang suwe ngono mari ngono ganti mae.
3: Dados bapakipun Surti sampun kapundhut, lajeng mbok makipun
1: ya wis nyusul.
0: Wis nyusul.
1: Lah terus arek loro iku saiki ya wis gandhuk omah.
3: Mila menika
1: pamit nyambut gawe nang kutho.
0: Surti dijak cacakne.
3: Mila menika kula olak badhe pengen sumerape kondisi ini pun Surti mereka saat niko datang pundi terus dunungnya wonten pundi selama ini kan boten nate ngabar
0: boleh-boleh kandani sampe wedhuse manak pindho
3: udah terus wedhuse ini dipun rumah karen Pak Dek karen Pak Dek
1: di pasaran Mbok Dek ambil Pak Dek selama ini awakmu ya gak tau ngubungi Surti
3: enten Pak Dek
1: gak iso ya
0: gak ada HP ta
3: boten manten kula nggih bener-bener boten ngubungi ini wonten pabrik. Dene napa kula mboten ngubungi mangke kula ngubungi langsung kula tunjukkan bahwa kula niki pun sukses wonten lho Pak De.
1: Oh,
3: dan penasaranipun.
1: Iya iya lho.
3: Dados nyun sewu. Surti sak menika dibeto kalih masipun kalih kakangipun.
1: Heeh. Ambek Surit juga kakang Surit iku nanggone.
3: Kinten-kinten kerja wonten pundi niku Pak De?
1: Eh nang kutho iku.
0: Gak ero nang kutho ngono.
3: Lah dados napa selama ini mboten nate jaring hubungan kali Pak Dek kali Mbok Dek?
0: Kak mulih.
1: Iya tahu, tak hubungi aku ditinggali nomor telepone
0: ning hubungi
1: aku njaluk tolong. Mbok Pak Dek yo gak iso nelpon.
3: Mbok nyun tulung kula diparingi alamate Supri datang kutho niku kutho pundi to Pak Dek?
0: Alamate gak ero.
1: Anu ae iku nomere kekno nomere bekne bekne sugeng iso ngubungi.
0: Oh iya iya, iki lho nomere iki lho iki nomere.
1: Ya iku engko iki nomere sing ditinggalno iku.
3: Pun ngenten mawon mangke.
1: Ya apa?
3: Sakit beneran sakit kula lacake dununge Surti sak niki wonten pundi kula sampun kapang. Kula bener-bener sampun kangen nggih. Mergo kula janji kali Surti menika.
1: Heeh.
3: Mangke menawi kula sampun sukses Surti badhe kula boyong wonten Kalimantan.
1: Iya iku. Iya iya. Ya nak. Ya tak dongakno muga-muga katresnanmu ambek Surti iso sambung maneh.
0: Sambung.
1: Nggih. Okay. Ya rama itu jejer wong tresno ki ya ngono iku. Ya syukur bene nek Surti panjene wis dadi jodohmu ya mesti ketemu.
0: Iya.
1: Ya,
3: mari ngaten.
0: Ya apa nak?
3: Cobi kula kula tak wangsul. Kula mau mboten masuk teng jowo jujuk niki, Pak Dek.
1: Ya mergo ya rasa kangen ambek Surti. Iya, iya.
3: Mari ngaten nyun tambe pangestu nggih, Pak Dek. Mbok menawi binjing napa binjing kula susule teng kula patesan.
1: Iya, iya, nak. Engko nek wis ketemu ndang jan mulih mrene ya.
0: Mrene ya, nak ya.
3: Matur suwun nggih. Mbok Dek nggih.
1: Iya, iya.
3: Iki sekedar napa niku.
1: Walah,
0: wis
3: mbakku gewol.
0: Lho, aja dikekno Pak Demu.
1: Wah. Iki ro enak-enak dhuwit ngono.
0: Gorene?
1: Hah?
0: Gorene?
1: Ya wis parodang.
0: Ya.

0: Ancene nasibku tak yo opo. Padahal Pak Hendra iku wis gak karu-karuan. Ketok iki seneng lahir tim sing batin, tapi opo adikku kok iso nolak koyo ngono. Aku yo ngono. Ola opo adikku gak gelem tak senengin tak nyamek kurang golek sampe saiki melayu teko kene. Aku boleh ngalor ngidul, ngetan ngulon gak ketemu. Wah, kena ndi iki. Aku ini kesukan, Pak. Duh, Pak.
1: Rip.
0: Nggih, Pak.
1: Ngene ya tiba nerasane.
0: Terus pundi?
1: Rasane wong nggawa katresnan sing durung kejawab ana kepastian. Tegese aku pirang-pirang dino iki pancen turuku gak iso enak, manganku yo koyo aras-arasen.
0: Terus pundi, Pak? Nggih, pundi.
1: Mergo kepikiran adikmu Surti.
0: Kula nggih. Terus pundi nggih? Kula nggih pun ngrumangsani.
1: Apa iki sing diarani aku stres ngene ya, Pak? Iya.
0: Kados sing ngoten. Kan menten lagu nih.
1: Oh, ya apa lagu?
0: Sopo sing ora kedanan ripate blalak-blalak ngawi-awi.
1: Enak soal. Ya.
0: Oh, bapak nih.
1: Jane ngene iki awakmu ya melok nyangga tanggung jawab.
0: Wonten terus ini, Pak.
1: Terus ya apa terus?
0: Kegugah rasa atiku. Yen nanyawang esem lan guyumu.
1: Aduh, bisa coba terus lah.
0: Carinya enten, Pak. Sayangi anak loro.
1: Aku jek bujang lho.
0: Jek bujang nggih.
1: Bujang.
0: Berarti mboten bener niku. Nek ngoten nggih, aku patenono wae. Wis wis. Timbang aku pisah karo kowe.
1: Wis aja motor serot-serot. Aduh.
0: Pun dipikir menemen, Pak.
1: Aku meneng-meneng nyolong adikmu. Tegese nyolong meneng-meneng adikmu tak foto.
0: Loh, jenengan potot sampean damel nopo, Pak? Wong adik kula lari saking desa mawon sampean foto paleh
1: bolak-balik tak delok.
0: Lho pun ngoten, Pak.
1: Repot.
0: Wah.
1: Ya pisan iki lho, terus serangnya pisan iki aku nduwe rasa tresno. Pisan. Aku gak tahu kok kayak gini.
0: Mboten nate nggih, Pak.
1: Gak tahu.
0: Wah, berarti adik kula niku sing gak rai napa? Dadosaken jenengan kados ngeten iki, Pak.
1: Aku sampe duwe pikiran sing sodo elek. Tapi tak gagas maneh tak jawab ojo. Elek ngene. Pik menawa iki sing elek lho ya.
0: Nggih.
1: Digolekno syarat.
0: Maksudnya di padasakan syarat ini
1: adikmu disarati supaya mana?
0: Lah lari ini buatnya itu disaratin kan yang kena kulo, Pak. Lah yuk nopo
1: surip re
0: kulo kena sampe gandrung kali sampe, Pak. Apa, Pak?
1: Rip, ojo guyone aku.
0: Nggak buatan guyone.
1: Mau guyone no ya apa? Aku ini pusing
0: nih kira-kira. Lah jeningan kadang nyarati adik kulo
1: buatan. Ini umpamane, Neng, aku gak gelem gawe corong itu.
0: Oh, nggak buatan nopo-nopo menawi ngoten.
1: Nggak gawe corong
0: itu. Lir seumpamane.
1: Aku kepingin gawe coro sing lahir batin.
0: Oh, laras lu.
1: Gak api. Kapik nggae cara sing koyo ngono iku.
0: Nggih, leres.
1: Rip.
0: Nggih, Pak.
1: Ya apa aku iki ya apa rep aku iki?
0: Mbah. Ya sampean kok tanggep
1: kok iso
0: kula dhewe niki supaya
1: awakmu rumangsamu kok enteng ngono ngomong mboh.
0: Ngoten, adik kula niki mboten enten nggih gara-gara kula. Kula nggih
1: gara-gara
0: saking sampean.
1: Kudu lek sama goleki sampai ketemu nang ndi? Ngono lho.
0: Ya napa jenengan kapanane pun ngengken kulo, madosi adik kulo, pun kulo geledai tengene kamari tiang-tiang niku.
1: Geledai modelmu kok kelangan dompet to nomo geledai.
0: Mboten ngoten, saking kulo niki kepingine nang ketemu kali adik kulo Surti niku.
1: Wis. Kau nek pancen gak ketemu cewek perang-perang dina iki, aku jangan mengenomen.
2: Loh? Lah napa pak? Sampe ngelamar pulang atau entah?
1: Loh ya apa rek iki rek? Kan?
2: Ya
1: Rep, kau nek ngomong cok masalah.
2: Lah nek sampe
1: golek adikmu il.
2: Mata si adikku lo baik ku lo sampe ngelamar pak. Ku lo paling buat karu-karuan.
1: Aku saiki wis gak kuat.
2: Loh?
1: Aku tak istirahat.
2: Oh aku tak istirahat yen nggih.
1: Cuman pesenku.
2: Pesen apa malih?
1: Nek ono sapa sing golek ya aku nang omah kene warane aku gak ono.
2: Oh, ngoten ah.
1: Aja lali lho.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Sapa sing golek ya aku nang omah kene warane aku gak ono.
2: Pak, ngapunten.
1: Apa?
2: Maksudnya gak ono meninggal napa?
1: Ya ampun.
2: Lah gak ono, Pak.
1: Jerepe kon tak.
2: Ya nek
1: ae melok aku nang ngene kali mburi kon.
2: Lah napa, Pak?
1: Ancup-ancup nang ngene.
2: Jane Pak Patolah ae, Pak. Ele Pak Patolah
1: malah. Tegese aku metu nang omah kene
2: kok gak ono. Nggih, nggih, nggih, nggih. Pokoke nek enten tamu, sinten mawon boten disukani semerep
1: nek jenengan ngene iki ya. Warana tiange medal.
2: Ngoten ah.
1: Ya.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Ya, aja lali.
2: Nggih, nggih, Pak.
1: Aku tak istirahat.
2: Kula mboten lalian kok, cuma kadang mboten eling mboten mawon. Waduh ya Allah. Aku kuwatir beke Pak Hendra iki stres. Wong delok wonge koyo ngono ae. Engko moro-moro ngeblak.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Ndi? Ndi Mas Hendra?
2: Napa?
3: Mas Hendra ndi?
2: Lah napa sih wonge mboten enten sampean tangga takon sing enten mawon lho.
3: Sik ta lah.
2: Kula
3: surip.
2: Surip.
3: Ngerti. Ndi? Saiki Hendra ndi? Mas Hendra?
2: Mboten enten, Mbak.
3: Mboten enten. Wis tak ngakuwa nduk ndi saiki
2: wonge? Jenengane iki tiyang napa rodun?
3: Lho, ditakoni kok wong aku
2: jenengane. Jenengane iku wong dibecani nek Pak Hendra niku mboten enten.
3: Ayo ngakuwa.
2: Lho, ngaku terus pundi?
3: Endi?
2: Wong dikandani mboten enten.
3: Takoni kan nek. Loh, tak doain dhewe.
2: Le, Mbak. Mbak. Mbak, ya napa? Lho.
3: Ah, wong buktine saiki ana kamar ngene lho.
2: Mlebu kamar ya
3: apa? Mas Hendra. Ayo Mas Hendra. Tangi ayo. Mas Hendra.
1: Lho.
3: Aku gak terima Mas Hendra, sampean kok koyo ngene ya, sampean sikap sampean wis berubah, wis gak koyo biasae. Oh, gara-gara ana iku, ana arek anyar iku ta? Arek desa iku ta? Lami sampean.
1: Awakmu gak iso ngomong pelan.
3: Gak pelan ya apa gak terima aku Mas Hendra? Waktuku barang lho tak buang. Kanggo sampean balan-balan iki sampean tibake sampean koyo ngene ya sampean. Nek apa?
1: Pikiranku saiki pusing.
3: Wis gak napa sing wis aku gak kuat Mas Hendra nek koyo ngene iki. Wis temen.
1: Dina niki
3: sampean mbek aku Mas, sampean mbok yo ngerti gak kurang-kurang olehku mbelani sampean kok sampean iso koyo ngene Mas Hendra.
1: Dina iki aku ru watakmu koyo ngene. Sepurane ya Ilda. Nek aku ngomong ojo loro atimu. Aku mau duwe kanca wong wedok sing koyo ngene.
3: Nek aku gak loro ati yo Mas Hendra. Nemen lorone gak loro biasa-biasa Mas Hendra njuang keneng atiku. Aduh Mas Hendra aku gak terima aku. Kok ternyata sampean koyo ngene balesane Mas Hendra aku gak terima aku.
1: Hilda sepuran lho.
3: Wes nek ngene iki Mas Hendra.
1: Iki ana omongan biyen bertepuk sebelah tangan. Aku roh kok. Aku gak kira aku roh nek awakmu tresno karo aku. Ning aku sakjane durung tentu iso nampa katresnanmu. Apa meneh nek luwe aku roh sik koyo ngene iki.
3: Sik ta Mas Hendra, sampean sikap sampean koyo ngono iku ternyata sampean bujuki aku. Oh gak bujuk terima ya? Aku Mas.
1: Bujuki sing opo aku iki?
3: Wes ngene Mas, gak kakek ngomong gak panjang lebar. Wes putus hari ini.
1: Lebih baik. Redu,
2: Pak.
1: Aduh kita pesen iki opo iki, Mang?
2: Waduh, ngapunten. Lah kula disaduk sapa? Heeh. Pun kula bejani nek jenengan mboten enten griya, mboten enten, mboten percaya. Kula langsung dikepataken buka kamar piyambak niku wau.
1: Masalah tenagamu gak kuat ta. Kok kalah piye wong wedok ini?
2: Lho ya sampean kan mboten cener apa? Asline lari niku wau.
1: Asline ya apa?
2: Lho.
1: Lah kondro.
2: Kena diarani ceguk maro utangan lari niku.
1: Kok maro utangan iki lho?
2: Maksude mengolambene maro tangane niku lho.
1: Lah kon karo.
2: Lho ya napa? Lari niku larik tarik.
1: Oh, tahu
2: garam deh kon tibane ya. Ah, oh bapak iki nggih nika tok.
1: Eh.
2: Utal-utal
1: parane. Dino iki mau wis mutusno hubungan karo aku.
2: Wis
1: lego aku.
2: Alhamdulillah.
1: Ayo, saiki golek adikmu.
2: Lho lha nggih.
1: Ayo,
2: monggo padha sih.

0: Aduh.
1: Lapo.
0: Jengkolku loro. Kesandung iku mang. Sampean nunggu nang tengah lawang.
1: Gawe kok somloka. Mbok longgo sing genang ngono lho wis. Nek wis mari tandang gawe penggawean wis mari mbok leren longgo. Gak mloka mlaku kowe.
0: Ya apa karepe ngene iki sampean ngarai. Aduh loro ngene iki dengkulku.
1: Lho aku iki penggaweanku tambah akeh lho. Masih gak ono arek-arek gak muring ngene iki. Aku penggaweanku sepisan yo ngeramut sampean.
0: Ngeramut.
1: Lah ya apa?
0: Sampean aku iki sampean apakno sampean ramut iku?
1: Lho gak ngono.
0: Kok seta sampean gak ngomong sing genah aku sembarang jek iso dhewe.
1: Iya, tapi wis padha tuweke yo. Nek mlaku sak mlaku iku mbok sing ati-ati. Umur-umur
0: marai sampean ndok tengah dalan nok ngarepe lawang ngedang-ngedangnya aku mlaku.
1: Aku timbang ngeramut sampean saiki luwe seneng ngeramut wedhus iku lho aku.
0: Heh?
1: Wedhus tak rambut ini. Waalaikumsalam yuk. Ya Allah. Siti.
0: Mbak Kumar. Ya apa namanya? Kerasan tadi kono. Kenapa mulai-mulai nangis?
1: Enggak. Hah? Enduk. Duh.
0: Kenapa?
1: Toton ambek amu. Ya. Si Toton. Ya apa? Si entekno sik nangismu entekno sik.
0: Sik aduh. Marekno dadi nek ngomong
2: iki.
1: Eh yo kaget e Pak De ngono teko-teko.
2: Kula niki saged tuku griya Pak De. Heh.
1: Ono.
2: Kula niki wedi bingung wedi salah numpak-numpak e. Mbak nggih cucune tuku griya Pak De. Kula wangsul mawon Pak De.
1: Si dikenah no. Jelas no. Kon kok mulih-mulih aduh-aduh teko kutho mulih. Terus nangis ki ono perkara apa? Ono kedadian opo?
2: Setelah kula niki bingung sing kula jelasno pundi. Sugeng niku menapa sak sugeng pacar kula riyen to?
0: Mbak, gak iki wis sukses.
2: Terus
0: golek awakmu.
2: Padha sing kula.
1: Iya.
2: Paksul.
0: Iya, rene.
1: Iya.
2: Iki ta, Pak De?
1: Heeh. Awakmu eling sugeng iki, Dik.
2: Lah nggih to nggih eling kula niku janji kali sak.
1: Pak De loro biyen gak tau raket ambek awakmu.
2: Berarti kula wangsul niki nggih pun bener nggih, Pak menawi pun jodoh kula.
0: Ya.
2: Ngeten nggih, Pak De. Mbah Kumrek.
1: Areke tau mrene, mulih mrene goleki awakmu, Nduk.
2: Nggih, mengke kula paranane. Sak sugeng. Ngeten, Pak De. Kula teng kutho niku ra penyambut gawe. Kata setunggal kali Caca. Terus sing gadah griya niku jenenge Pak Indra niku. Suwahe Pak De. Sampai kula niki badhe wangsul niku mboten saged nggih. Nak mek kirim dhuwit tok niku. Niku terus kula dikursusno. Kula niki dikursusno ngene tiang-tiang makan-makanan ngoten niku lho diajari masak, diajari napa-napa. Heeh. Lah kok sayane suwe. Kula niki dipaksa kali Caca.
1: Lho, dipaksa.
2: Kula padha tipe bojo kali Endra.
0: Oh.
2: Terus tresno ngoten kali kula.
0: Wong iso ge.
1: Pak Endra sing iku majikane iku seneng karo awakmu ngono.
2: Caca terus nesu. Kula wedi.
1: Lah awakmu.
2: Caca nesu, nggih kula terus blayu wangsul, Pak De.
1: Awakmu dipaksa ambek Cacamu.
0: Nggih. Tapi kon gak tresno ya.
2: Mboten, lah kula tesih. Lah niku kula niki ngentos si Cak Sugeng. Kula niku gadah janji kali Cak Sugeng.
0: Iya, ya, tak kandhani. Nduk, Sugeng teko mrene iki, nek kono iku wis sukses. Kok nek ketepet kepethuk awakmu, alah gobo aku ngomong. Nek wing kok kepethuk awakmu, awakmu dirabi ambek Sugeng dijak nang Kalimantan.
2: Ngoten nak, ngoten nak Pak De.
1: Waalaikumsalam. Dah, iki.
2: Lo, iya tak.
3: Nah, pokok sampai ono kedaden.
1: Masya Allah, yo iki mau lagi tekor.
2: Aku yo seneng ae tiba sampean yo wis mulih.
0: Ya, wis jodone iki, jodone iki.
3: Kusit ana.
1: cerita nduk, cerita ambek.
3: Digombek kok nangis ora apa padahal aku kate takon maneh ning Pak De njaluk restu kate golek sampeyan ning kutho. Kok sampeyan dhisik teko kahanane kok nangis ono apa sih, Dik?
2: Ya aku saking senengku iso mulih meneh ngono lho, Jak. Nek awake dhewe saiki ketemu ning kene. Nek ngono aku yo gak salah nggih, Pak De nggih. Kula mboten salah nggih, Pak.
3: Tapi kok critane kok sampeyan grebes
2: minangkane
3: ono apa sih?
2: Wis iku urusanku, Cak, sing penting urusane wis bar. Aku dipeksa Caca. Areke dirabi ampe majikane Caca.
3: Dipeksa barek Caca. Cak Surip.
2: Iya.
3: Karepe Cak Surip?
2: Iya.
1: Jange dirabekno ampe juragane
2: kok. Jange juragane iki seneng ampe aku.
3: Ya wis ngene.
2: Aku yo wedi to, Cak. Terus aku muleh.
3: Nek pancane maksude Cacak Surip sampean mungkin pengen dimulyakno uripe secara ekonomi sampean pengen dimapakno supaya mulya ya sepurane aku tak ngalah ya Dik.
2: Ya aja tak momo. Mo Cak Sugeng aku terus nombe sampean Cak Sugeng aku mulih tak rewangi. Royo-royo mulih iki ya mergo aku tresno sampean aku mau
1: iku tegese Surti kan ya Ci abot tresnane ambek awakmu.
3: Ning nyatanipun Kang Surip menika nggih langkung kuasa menentukan masa depan pun.
1: Iya ya bener Caca nih bener dulure tuwa ning yo gak duweni hak to nek kudu apa kuwi kudu ngrabek
2: nepet peso aku ngono lho apa lah aku sakit kok sampean lah kok sampean seenteng iku arek ninggal aku apa sampean ning kono ya wis duwe wong nek
3: ojo salah paham. Aku cukup tahu diri nek pancene bek nawa Caca Surip tu pengen sampean urip luwih mulya luwih sugih, ya aku tahu diri aku kudu mundur, Cak.
2: Ngene, Cak. Nek urusan dunia, urusan gawean, urusan apa-apa aku iso nurut karo Caca. Tapi nek urusan atiku, urusan masa depanku, aku ya sing entokno dhewe wong sing lakoni aku. Aku ki mbelani sampean kok sampe tambah ngono kuwi opo sih, Cak? Iki
1: katresnan gak kenek dicampur adukno koyo ngono.
2: Ngono lho, Cak.
3: Kok, Dik? Ning terus pun dikulo sakit lampai menang buatan wonten restu nipun saking Caca ipun kulo lak nggih mau pakai kulo
2: toh ya wis kok sampean tak gawa nek Caca.
1: Waalaikumsalam lho
2: Cak.
1: Monggo
2: kulo wedi Pak De kulo monggo mriki Pak De
4: sik ngeten sampun kaget sampun enten
1: nyuwun sewu panjenengan sinten iki
4: kulo Hendra.
5: Juraganku Pak De.
2: Iki Cak.
1: Iki arep.
5: Iya. Lah iki
1: Cak Surip. Lho,
5: Sugeng. Kok tekan nek kene?
1: Iya, wis mulih cita mulih.
5: Oh, mulih terus mampir ini.
4: Anu, Dik Surti gak usah kaget.
2: Nggih, Pak Endra.
4: Cacak sampean wis crito akeh karo aku. Aku mrene iki aku nggih. Nduwe rasa tanggung jawab. Dirasa tanggung jawab mergo sampean ninggal omahku sampean nak nyambut gawe karo aku.
5: Dek,
4: aku kuwatir nek sampean nang
5: sampean trimo, Dek.
4: Cek. Iki sapa? Masukin ojo salah paham. Aku goleki Surti mergo Surti nyambut gawe ngono.
5: Nggih, Mas.
4: Nek ana apa-apa nang tengah jalan Surti ya tanggung jawabku.
5: Nggih, kula nyadari.
4: Tapi Cak Surip diceritake. Nek Surti panjeni jujur, aku dirasa seneng nanging Surti wis duwe pilihan. Sing nentokno masa depane Surti, aku sadar. Ngene.
2: Lajeng nggih kula nyuwun ngapunten sanget yeah. Nggih Pak Endra. Nek urusan sing niku ngapunten sanget Pak Endra.
4: Enggak apa-apa.
2: Kula mboten saged nglampahi Pak Endra.
4: Yeah. Rip, njaluk sepuro nang adik.
5: Nggih. Dek, Surti.
2: Yo, Cak.
5: Wis krungu dhewe omongane Pak Endra. Sampeyan
2: nesu meneh yo, Cak, yo. Aku wedi, Cak, nek sampeyan nesu, Cak.
5: Sepurane aku koyoke gilap.
1: Ya Cak. Nah, kon masih dulur tuwek ya gak oleh sewenang-wenang ngono.
4: Mas Indra.
1: Bisane
4: Mas Sugeng kepanggih kula kali semen sepindah niki lek pilihanipun Surti pancen tresno kali sampean kula namung ndongaaken. Nggih, ndongaaken dinjing sampean rupane saged bahagia, saged dados kaki-kaki lan nemine.
3: Surti. Nggih. Kang Surip sakdurunge iya. Aku njaluk sepuro ya Kang ya. Iya, pancen cek nalika semono aku wis jalinan apa jalin hubungan barek Surti aku duwe cita-cita rumah tangga barek Surti iso mulya lahir tumusing batin ora mergo keadaan ekonomi ning nek pancen sampean saiki wis nyadari aku sampean terima aku matur suwun lan njaluk sepuro sak durunge ya Kang
5: ya ngene Nggih ngapunten nggih Pak Endra.
4: Lho ya gak apa-apa.
5: Sugeng awakmu wis rumangsa seneng temen bare adikku.
3: Iya, aku malah wis ngikat janji cek nalika semono sampai saiki tetep tak ugemi mulakno aku mulih ning kene pengin nyampe nang Dik Surti.
4: Mas Sugeng,
3: nggih Mas.
4: Tekoku mrene aku njaluk ndang cepetan sampean karo Surti lunggu nang Kwadi. Ijinono. Ijinono aku tak bantu resepsi sampean,
3: Pak De.
1: Iya.
3: Kok kados ngaten pripun mriku?
6: Oh ya wis gak
0: apa-apa. Wis.
4: Sampean kudu eling. Surti sampe koyo ngene mergo Surti iki janji setia karo sampean.
3: Nggih, Mas ya. Mas Urip, kula nyuwun pamit, nyuwun izin menawi sampun menika kula sah kalian Dik Surti, Dik Surti berarti kula boyong datang Kalimantan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean wis ngrungokno siaran Ludruk lakon Janji Setia seri loro tamat ya jane ya. Saat niki selagi ngenteni jam tutup siaran jane tak enehi nang kene-kene.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Tak seharusnya Anda kehilangan semangat ketika menghadapi suatu kesulitan hidup. Percayalah bahwa di baliknya ada kemudahan. Tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan. Yang perlu Anda lakukan ialah bersemangat mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki, Rebo 22 Juli 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz, kula liya ngaturaken nadon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih benjing. Prompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sani sugeng ejing kangge wilayah Surabaya tempundi kemawon, siaran iki saged ditampi. Sesarangan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz, dinten iki Kemis tanggal 13 Juli tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolongpulo Lorong atau Sangapulo Surabaya, FM 96,8 MHz, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo aneriangga, sakit kepanggih malih dinten iki Kamis tanggal 23 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Iwa sepat dawa sungute, siaran Propapat sing dadi hiburane.

yakni Wayai Sampeyan Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjan Zaning ketemu maneh karo aku Anaryangga dinten iki Kamis tanggal 23 Juli tahun 2016. Isu iki Zaning atau Enjang iki lebih tepatnya nggih, kita bakalan mlebet teng acara Cahaya Pagi bare Ustadz Dr. Aris Nurullah SAK MH. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Gubeng, Kemenak, Kota Surabaya, Cak Ning. Nah, langsung mawon kita sopo Cak Ning, kita cari tahu kira-kira bakalan maringi tausiah nopo toh. Nggih, langsung mawon. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ning.
0: Alhamdulillah.
1: Dilanjut.
0: Nggih. Kados pundi kabaripun?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua di hari ini dan berikutnya akan senantiasa mendapatkan kesehatan, kenikmatan dari Allah, diberikan panjang umur dan amin. Juga yang penting rezeki lancar dan barokah. Allahumma amin.
0: Amin amin Allahumma amin. Nah, Ustaz dinten iki bakalan maringi tausiah tentang nopo toh?
1: Ini kayaknya tema-tema yang agak cukup menarik berkaitan dengan hukum umrah, berkaitan dengan dana talangan. Nah, ini berarti seorang yang akan menjalankan umrah itu dengan dasari dana hutang melalui talangan dari perbankan atau siapapun itu. Kira-kira seperti itu.
0: Inze. Jadi umrah ini sekarang ada pay letternya gitu ya Ustadz ya?
1: Betul, tidak hanya umrah termasuk haji.
0: Oh inze monggo Ustaz, panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustaz, apa sih, seperti apa dan bagaimananya, monggo Ustaz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqa basyara wa anzalal kitaba liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Cak Daning Perumpat RRI Kota Surabaya, hari ini kita memiliki tema yang cukup luar biasa yang sering kali ditemui oleh masyarakat, yaitu hukum asal ibadah umroh dan ketentuan umroh bagi orang yang memiliki hutang atau menggunakan dana talangan lah. Ini adalah suatu fenomena yang sangat untuk saat ini cukup lazim seringkali kita temukan bagi masyarakat yang hendak umroh bahkan haji yang tidak memiliki dana secara langsung. Biasanya mereka mengajukan dana talangan baik itu melalui sebuah lembaga keuangan finance ataupun perbankan. Namun sebelum kita berbicara jauh ke sana, alangkah baiknya bagaimana kita bisa memahami makna dari umroh itu sendiri dan keterkaitan dengan berkaitan hutang, berkaitan dengan umroh. Para pemirsa Cak Daning Cahaya Pagi RRI 4 Surabaya, umroh merupakan salah satu ibadah yang sangat disyariatkan dalam Islam, memiliki nilai sangat lebih, memiliki nilai sangat luar biasa, merupakan amalan yang sangat mulia. Umroh memiliki, bila kita melihat secara lughawi atau secara bahasa, memiliki akar kata dari amaro ya'muru. Dan isi masdarnya adalah umrotan, yaitu bersiar atau berkunjung. Cara bahasanya seperti itu. Namun di sisi lain, umroh selain sebuah ibadah yang sifatnya sangat dianjurkan oleh Allah dan dalam ajaran Islam kita, umroh memiliki makna atau hukum sunnah mu'akkad. Jadi hukum asalnya adalah sunnah mu'akkad, sebuah sunnah, perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan mendekati dari makna atau nilai dari wajib itu sendiri. Namun dari beberapa dari imam madhab ulama besar terdahulu, termasuk Imam Syafi'i sendiri, sebenarnya makna dari hukum dari umrah itu sebenarnya ada sebuah kewajiban bagi masyarakat yang memiliki harta yang berlebih, yang melebihi. Jadi itu ada sedikit, agak sedikit kenceng ya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Namun berbeda lagi ketika Imam Maliki maupun Imam Hambali, beliau lebih menyerukan mengembalikan dengan dasar hukum yang awalnya yaitu sunnah mu'akkad. Para pemirsa Cak Daning Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya, umroh itu kita kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sini adalah bertujuan untuk berziarah atau berkunjung. Kemana kita harus berkunjung? Yang pasti adalah berkunjung kepada Baitullah, ke Masjidil Haram, kita beribadah di sana. Dan kebetulan kalau yang sudah pernah ke sana, insya Allah ketagihan ingin kembali lagi. Kebetulan saya juga bulan Juli kemarin barusan dari sana untuk menjalani ibadah haji. Para pemirsa, haji umrah itu selain kita berbicara keutamaannya, wa'atimul hajja wal umrah tadillah. Ketika kita menjalankan umrah, haji maupun umrah, maka sempurnanya itu jika kita melakukan secara karena Allah Ta'ala. Tanpa embel-embel yang lain. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, umrah itu ada sebuah bentuk semacam kayak kebanggaan bagi masyarakat. Sehingga dengan kebanggaan itu seringkali dia memaksakan kehendak, bahkan seperti apa yang disampaikan tadi, termasuk menggunakan dana talangan dan sebagainya. Tapi di sisi lain memang utama, tapi jangan diartikan seperti itu. Tapi jangan kita lakukan umrah itu ataupun haji dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ada sebuah keutamaan umrah itu sendiri, yaitu sebagai penghapus dosa atau kafarah. Dosa-dosa yang telah kita lampaui, kita lakukan dengan umrah, maka insya Allah dosa itu akan terampuni oleh ibadah tersebut. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajul marbaruru laisalahu jazaun ilal jannah. Jadi dari umrah ke umrah adalah penghapusan dosa, di antara keduanya, dan haji mabrur adalah pahala baginya selain surga. Jadi pahala selain dihapuskan dari dosa-dosa itu, maka pahala yang lain adalah ketika dia melakukan secara ikhlas, maka surga itu akan menghampiri dia atau menunggu dia. Para pemirsa RRI Cahaya Pagi RRI Perumbat Surabaya. Selain itu, apalagi umroh itu di masa Ramadan, pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya juga sama hanya dengan ketika kita melakukan ibadah haji bersama baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sangat luar biasanya. Namun di sisi lain ini ada sedikit persyaratan yang semestinya harus dilakukan atau dipenuhi oleh beberapa para jamaah umroh ataupun para jamaah haji. Mungkin saat ini kita fokus pada jamaah umroh. Yaitu apa persyaratan mutlak di situ? Yaitu adalah bagaimana syarat mutlak adalah istita'ah. Istita'ah ini syarat mutlak bagi jamaah haji maupun umroh. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah adalah sebuah kemampuan, kesanggupan untuk melakukan sebuah ibadah tersebut. Dan istita'ah itu yang pasti ada beberapa hal syarat itu istita'ah. Yang pertama adalah, yang pasti adalah tentang finansial, keuangan kita. Biaya perjalanan berasal dari harta yang halal. Finansial itu yang pertama bisa kita bedah, mulai kita persiapan berangkat sampai di lokasi, yaitu di Mekah sana dan di Madinah, dan kita kembali ke Indonesia. Ada semua dana yang telah tersiapkan di situ. Yang pertama. Yang kedua ada berkaitan finansial adalah, sudah tercukupinya semua keluarga yang kita tinggalkan, baik anak-anak maupun istri, jika kita berangkat sendiri. Kalau kita berangkat bersama istri, secara otomatis anak-anak yang kita tinggalkan sudah harus tercukupi semua kebutuhannya. Baik itu makan, kebutuhan lain, termasuk kebutuhan edukasi, bayar pendidikan dan sebagainya, itu harus terpenuhi. Termasuk apapun itu berkaitan dengan hutang yang dia tinggalkan yang jatuh tempo pada saat dia sebelum berangkat dan pada saat dia berangkat umroh. Ini harus terbayar lebih dahulu tanpa ada celah. Nah ini makanya istita'ah secara finansial ini sangat penting. Tidak bisa dilepaskan. Maka ini juga berkaitan dengan dana talangan tadi. Pay letter tadi, apa yang disebutkan tadi. Istita'ah berikutnya adalah selain finansial, umroh maupun haji, terutama umroh ini, itu ibadah yang salah satu memberikan syarat tentang fisik yang kuat. Fisik maupun mental. Fisik yang kuat di sini, yaitu bagaimana dia akan di sana akan menjalankan ibadah yang cukup berat. Dia tidak boleh sakit-sakitan. Dia tidak boleh semacam memiliki penyakit jantung atau semacamnya. Maka ini harus ada pemeriksaan secara detail sebelum pemberangkatan. Karena apa? Di sana kita umroh itu mungkin barangkali sudah pernah menjalankan cukup berat. Bayangkan kita sebelum berangkat umroh, kita niat umroh, kita menuju miqat atau batas untuk melakukan awal umroh. Mungkin yang terdekat dari Mekah itu ada, terdekat dari Masjidil Haram adalah Tan'im, Masjid Tan'im atau Masjid Sayyidah Aisyah. Kita di situ melakukan niat umroh, bukan kita berikhram di situ. Berikhram kita menuju Masjidil Haram, kita menjalankan tawaf. 7 kali putaran dari kita berawal dari Hajar Aswad sampai 7 kali, itu bisa terhitung 2 kilo. Kemudian kita lanjutkan sa'i ila Safa wal Marwah, antara Bukit Safa dan Marwah, itu kita lakukan 7 kali. Itu bisa memuat 4 kilometer, bayangkan sudah 6 kilometer, belum lagi yang lainnya. Belum lagi termasuk suasana saat ini, untuk pagi hari jam 10 kemarin saja, bulan Juni, itu 41 derajat. Kalau siang hari sampai 47 derajat, ini sangat menguras fisik kita. Maka istu'ah harus terpenuhi dalam secara fisik. Istu'ah berikutnya ada berkaitan dengan selama perjalanan tersebut, apakah dalam keadaan aman atau tidak. Kemarin sempat ada sebuah perbincangan dalam pemberitaan-pemerintah kita ketika ada peperangan antara Iran dan juga Israel ataupun yang lainnya, itu sempat dibahas tentang keamanan perjalanan haji, apakah aman atau tidak. Ternyata aman, alhamdulillah berangkat semua. Ini termasuk salah satu istito'ah dan termasuk berkas-berkas yang lain. Ini tentang istito'ah. Para pemirsa Cak Daning, Cahaya Pagi, RRI Perumpat, Kota Surabaya, itu kita berbicara yang awal tentang umroh, kemudian istoah. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke wilayah tentang umroh dalam kondisi memiliki hutang atau dengan dana talangan. Ini sangat populer saat ini. Hampir semua perbankan syariah dan finance syariah menyiapkan program dana talangan umroh maupun haji. Pertanyaannya adalah, bolehkah, sahkah kita melakukan itu semua demi menjalankan ibadah umroh dan haji? Jawabannya sangat sederhana. Kita bisa melihat paling mudah kita dapatkan dari fatwa para ulama-ulama yang ada di negara kita, yang dikomparasikan dengan ulama-ulama yang terdahulu, imam madzhab dan sebagainya. Kita bisa melihat, semisal fatwa MUI DSN nomor 29 tahun 2002 tentang khusus dana talangan. Di situ ada beberapa kumpulan, beberapa pembahasan tentang dana talangan. Banyak di situ syarat-syarat dan sebagainya. Dan hukumnya boleh, bisa, jais, menang. Diperbolehkan dengan catatan. Tadi istoah yang pertama secara finansial. Istoahnya bagaimana? Selama dia melakukan pengajuan dana talangan itu, lembaga perbankan atau finance tadi itu melakukan akad secara syariah. Artinya apa? Jelas bebas riba. Wa akhallahu bai'a wa akhallahu riba. Allah itu menghalalkan jual beli atau transaksi syariah dan mengharamkan riba. Jelas riba tidak ada, tidak boleh. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Yaitu di situ istu'ah berikutnya adalah ada sebuah kesanggupan dan kemampuan, tidak hanya sanggupan, kemampuan untuk melakukan pembayaran, pelunasan, atau bahkan melakukan angsuran setelah melaksanakan ibadah umrah. Berarti secara otomatis orang yang akan menjalankan umrah melalui dana talangan tersebut memiliki sebuah kepastian, harapan, atau kebahasa Surabaya, jagane punya jagan-jagan dana untuk membayar angsuran itu selama sekian bulan yang diajukan. Otomatis dia harus memiliki sebuah pekerjaan. Dan otomatis dia memiliki sebuah usaha meskipun sekelas UMKM. Yang penting dia memiliki sebuah dana untuk mengangsur itu. Dan dia dapatkan secara halal. Maka itu diperbolehkan. Pertama adalah akadnya jelas. Akadnya akad secara syariah. Kemudian apa namanya, dia ada istilah secara finansial, dia ada yang digaing-jagani atau diharapkan untuk membayar angsuran itu. Kalau tidak ada bagaimana, itu masih tidak bisa, tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, bahkan haram. Karena apa? Tidak ada yang kita harapkan membayar itu. Bahkan muncul kemadharatan di balik itu semua. Karena apa? Dasar dari dana talangan itu adalah hutang. Hutang bagaimanapun hukumnya adalah wajib harus dilunasi. Kapanpun itu, meskipun dia sampai meninggal pun, maka ahli waris pun harus wajib untuk melunasi itu semua. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 1078, nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih tergantung karena hutangnya sampai hutang tersebut terlunasi. Jadi yang namanya hutang ya hutang, hutang adalah harus terlunasi. Dan syarat berikutnya adalah kebanyakan biasanya di Indonesia akad yang dilakukan itu akad syariah dalam berbentuk qard dan juga ijarah. Al-qardu wal ijarah, yaitu akad pertama adalah hutang piutang. Qard itu utang piutang. Al-qardu wa taf'u malin liman yantafi'u bihi wa yartuhu badalahu. Qard adalah memberikan harta kepada seorang agar dimanfaatkan, kemudian akan mengembalikan pengannya yang sepadan. Nah, syarat qard ini tanpa adanya riba. Terus bagaimana keuntungan dari pihak perbankan atau finance, yaitu diikat dengan akad ijarah, akad sewa menyewa, artinya sewa apa? Sewa jasa. Di awal itu akan ditentukan berapa nilai jasa itu. Semisal contoh, kita melakukan pengajuan talangan tersebut dalam umroh senilai 30 juta. Maka akad qardnya adalah 30 juta. Ditambah akad ijarah, berapa akad ijarahnya, biaya jasanya? Misal 8 juta, berarti orang tersebut harus membayar 38 juta secara pasti tanpa tambahan apapun, dan dia dapat mengusir berapa kali, maka harus dilakukan dua akad tersebut, qard dan ijarah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Cak Danding Cahaya Bakri Perumpat RRI Kota Surabaya. Itu yang harus dilakukan oleh para orang-orang yang akan menjalankan umroh. Namun satu hal bagi mereka, ini umroh adalah ibadah sunnah. Berbeda dengan haji. Haji yang jelas wajib. Haji pun wajib, dalam rukun Islam pun ada ketentuan wajib bagi yang mampu. Apalagi umroh. Lah, pesan yang paling penting bagi mereka, bagi para ulama atau siapapun itu, bagi siapa, jangan kita mengejar hal masalah sunnah, namun kita harus terbayang-bayangi oleh suatu hal yang sifatnya wajib yang akan mengejar-mengejar kita. Maka alangkah lebih baiknya daripada menggunakan dana talangan, alangkah lebih baiknya kita mengumpulkan uang tersebut, dana tersebut untuk kita mendapatkan umroh. Karena umroh ini bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Semisal bulan depan kita makan umroh, kita bisa mengumpulkan. Karena sewaktu-waktu, berbeda dengan haji. Haji untuk saat ini harus menunggu 28 tahun. Yang kemarin bulan Mei 26 tahun atas keputusan dari pemerintah Kementerian Haji. Sekarang berubah jadi 28 tahun, mundur lagi. Nah, ini berbeda. Maka karena umroh bisa sunnah, nomor dua, umroh bisa dilakukan sewaktu-waktu, maka saran yang lebih baik adalah kumpulkan dulu dananya, baru kita laksanakan umroh. Kumpulkan dananya, semua isi toa, selesai semua, baru kita jalankan umroh. Kira-kira seperti itu, Ding, untuk berkaitan dengan umroh berdasarkan dana talangan. Masih banyak hal yang perlu saya sampaikan, namun kayaknya akan habis penjelasan itu. Lebih baik kita berkaitan, kita lanjutkan diskusi. Okay. Barangkali masyarakat membutuhkan hal-hal yang lebih penting lagi, yeah, berkaitan secara langsung dengan kebutuhan mereka. Kira-kira seperti itu.
0: Siap. Ya, Ustadz. Nanti kita masuk ke sesi diskusi. Jadi Ustadz standby dulu, jangan ditutup teleponnya nggih Ustadz. Siap, ditunggu. Nah, Cak Ning niku mau nggih penjelasan nipun di awal atau di mukadimah tentang hukum umroh tapi masih hutang atau umroh talangan. Nah, monggo buat panjenengan yang mau tanya-tanya, silahkan bisa telepon ke nomor WA 0896021111, satunya 3 kali 968 Cak Ning ya. Setelah itu nanti kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustadz. Nggih, kalau begitu Cak Ning tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane jek nang Cahaya Pagi, barek Ustadz Dr. Aris Nurullah SAGMH, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gubeng, Kemena Kota Surabaya. Kita sapa kembali beliau, Ustadz. Inje. Nah, ngomong-ngomong Ustadz, soal tema kita kali ini tentang hukum umroh tapi masih hutang atau umroh talangan. Tadi sudah Ustadz jelaskan kurang lebih seperti apa hukum umroh ini ketika untuk berangkatnya aja masih hutang gitu nggih Ustaz nggih.
2: Iya. Pakai pay letter.
1: Pakai pay letter. Nah, Ustaz ini saya penasaran Ustaz, kira-kira nih gitu Ustaz, kenapa ya kok apa namanya muncul konsep seperti ini di era atau zaman sekarang ini Ustaz? Apakah karena sekarang ini sudah serba dari beberapa sisi ya, dari beberapa sudut pandang Ustaz.
2: Nggih.
1: Jadi misalnya kok mungkin apakah untuk memudahkan masyarakat atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang apa ya istilahnya, ya kan kalau perbankan
2: bisnis
1: ya,
2: atau apa gitu.
1: Benar. Maksud saya bingung ngomongnya. Yeah. Jadi kan namanya ngutang apa bank itu kan ada bunganya ya Ustaz ya. Ya jadi
2: mencari keuntungan ini.
1: Nah, mencari keuntungan. Nah, sementara kita sendiri di Islam juga kenal konsep riba gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, ini bukan ngomong boleh enggak bolehnya Ustaz, tapi kenapa ya kok muncul fenomena ini Ustaz?
2: Sangat menarik. Sebenarnya kalau kita melihat tidak hanya bicara umroh tapi haji juga. Umroh atau haji itu sebenarnya karena memang kita mayoritas muslim terbanyak di dunia. Bayangkan tahun ini saya juga berangkat juga kemarin, terdapat 221.000 hanya untuk Indonesia. Untuk haji saja, bayangkan umroh. Umroh bisa kita lakukan berkali-kali, umroh bisa kita lakukan suatu saat, kapanpun bisa dilakukan. Dan masyarakat kita itu sangat memiliki intensitas untuk beribadah umroh itu sangat tinggi, pertama. Nomor dua selain mayoritas intensitas tinggi, nomor tiga yang menjadi agak sedikit apa ya tanda kutip, kadang umroh itu adalah salah satu bentuk ibadah yang kalau kita agak mikir miring sedikit itu ada sebuah kebanggaan bagi mereka, seolah-olah itu pride. Ini ngomong jujur ya, ngomong jujur, nggak tanpaan ya, karena memang faktanya seperti itu. Nah, maka dengan demikian rupa ini ada sebuah tantangan peluang dari penggerak-penggerak modal besar melalui perbankan maupun finance. Ini peluang, kita bicara peluang, ada keinginan, ada pasar maka ada peluang. Tapi ada pasar ada peluang maka yang dimanfaatkan. Nah, di sini ada, jadi sehingga apa? Ketika banyaknya permintaan namun faktanya adalah tidak semua orang memiliki dana. Nah, ketika tidak memiliki dana ini, maka secara otomatis mereka memberikan peluang, ayo tak utangi, ono pay letter bahasanya lah, bahasa keren sekarang bahasa hutang. Kamu mau enggak? Nah, bagaimana cara hutang ini? Yang otomatis apa yang saya sampaikan tadi harus akad, harus bebas dari riba. Bahasanya entah itu mereka itu kalau dalam perbankan adalah margin atau apapun itu yang jelas di sini akadnya tanpa riba. Kalau LKS sebagai keuangan syariah ya, tanpa riba seperti apa yang saya tanya dengan akad qorot maupun dengan akad ijaroh, dua hal akad ini. Kalau utang piutang tanpa adanya sebuah bunga, ataupun tanpa adanya riba, dua untuk keuntungan mereka adalah ijaroh, yaitu sewa menyewa tentang jasa. Jadi jasa dari perbankan itu, ataupun lembaga keuangan syariah, ataupun finance yang lainnya yang berlabel syariah itu, dengan jelas menyatakan bahwasanya keuntungan kita melalui ijaroh adalah sekian juta. Itu harus tertampilkan dari awal. Nah, sekian juta plus biaya yang awal tadi total dijumlahkan sebesar 30 juta plus 8 juta menjadi 38 juta. Maka di sini disampaikan kepada para kalau debitur atau calon jamaah itu, ini harganya Pak. Bapak bisa mengangsur sampai berapa kali. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa. Yang diambil oleh teman-teman penggerak keuangan di bidang perbankan ataupun finance itu sendiri. Apakah boleh? Oh, sangat boleh. Asalkan tidak ada unsur riba. Okay. Dan ini fakta memang, fakta yeah. masyarakat kita gitu.
1: Siap. Yeah, Ustadz, ini sudah ada Cak Parno dari PP Legi masuk di line telepon. Yeah. Kita sapa gitu. Yeah. Monggo Cak Parno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ustadz.
3: Ustadz.
2: Yeah. Monggo. Monggo Pak. Silakan.
3: Saya ingin bertanya Ustadz.
2: Yeah. Monggo.
3: Seperti Ustadz sampaikan tadi, ibadah umroh dana talangan itu kan yeah. masih memikirkan nanti kembalinya bagaimana. Terus yeah. ini saya yang saya tanyakan, umroh dibiayai orang lain. Yeah, ya betul. Kita itu tinggal berangkat.
2: Berangkat.
3: Terus masalah pahala kita yang saya laksanakan, misalkan di Mekah, di Madinah itu pahalanya itu bagaimana? Apakah pahalanya itu yang dilimpahkan ke yang memberangkatkan atau kita yang melaksanakan, Ustadz? Pertanyaan saya seperti itu, Ustadz. Mohon dijelaskan atensinya. Kami tunggu jawabannya, Ustadz. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Cak Parno.
2: Pak Sinten,
1: Cak Parno saking PP Legi.
2: PP Legi. Nggih. Sangat simpel dan sederhana sekali. Kalau kita berbicara tentang apa namanya? Semisal jangankan apa namanya panjenengan yang diberangkatkan oleh saudara atau siapapun yang memberangkatkan itu, secara otomatis pahala itu akan dapatkan dua-duanya, baik pahala yang memberangkatkan yang mendanai panjenengan untuk berangkat umroh ataupun haji, atau tidak hanya umroh atau tidak hanya ibadah apapun. Kalau ada yang mendanai dan panjenengan yang menjalankan itu, secara otomatis satu orang yang mendanai tersebut pasti mendapatkan pahala, itu pasti. Yang kedua, panjenengan mendapatkan dua malahan. Satu, pahala umrohnya. Nomor dua, pengalaman untuk umrohnya. Dan nomor tiga adalah jenengan banyak hal yang didapatkan selama perjalanan di situ. Justru jenengan sangat komplit malahan. Banyak orang berpikir, saya didanai sama orang lain, apakah saya bisa mendapatkan pahala? Pastilah mendapatkan pahala. Allah itu maha adil, tidak mungkin membiarkan makhluknya yang berbuat baik atau melakukan ibadah kepada Allah dibiarkan begitu saja. Pasti akan dibagikan semua haknya masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing. Kira-kira seperti itu logika paling sederhananya.
1: Oke, gitu nge. Ya yang pasti nge. Kalau ngomongin soal pahala itu hak prerogatifnya Tuhan ya.
2: Anjir. Dan Allah pasti akan memberikan secara proporsi masing-masing. Dan Allah pasti adil. Dan nggak mungkin Allah membiarkan orang yang memberikan kesempatan orang untuk umrah ataupun haji tanpa memberikan pahala. Dan tidak membiarkan orang yang diberikan kesempatan untuk umrah ataupun haji itu dibiarkan tanpa mendapatkan pahala. Pasti semua mendapatkan kesempatan dan mendapatkan peluang pahala masing-masing soal dengan proporsi ibadah dan perbuatannya. Dan itu memang Allah maha adil. Dan kita harus bersyukur banyak seperti itu.
1: Inji. Siap. Yeah. Ustadz, ini gak kerasa kita sudah masuk ke sesi terakhir. Monggo panjenengan saged maringi muka dimahnya terlebih dahulu, Ustadz.
2: Okay. Untuk pesan dari saya yang berkaitan dengan dana talangan ini, yang paling penting adalah pertama, kita harus benar-benar berbijak diri berkaitan dengan apakah kita akan menjalankan ibadah itu apapun termasuk umroh, itu secara bijak dan arif dan rasional. Apakah dengan kemampuan kita yang terbatas ini kita harus mengorbankan diri untuk ibadah yang sunnah harus berakhir dengan kita memiliki kewajiban yang berat di kemudian hari. Tapi jika kita memang mampu dan ada yang kita harapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan itu, maka bisa lakukan, termasuk umroh dengan talangan ini. Nah, dengan umroh talangan ini, maka kita harus punya istitoah yang paling penting. Apakah istitoah itu sudah terpenuhi atau tidak? dana yang kita pakai, kemudian dana yang di sana, bahkan sampai kembali, bahkan orang-orang yang kita tinggalkan itu sudah terpenuhi hak-hak mereka. Mereka bisa tanpa terlantar, mereka bisa makmur dengan kita, anak-anak istri kita. Kemudian visi kita juga, itu yang paling penting, istiqomah. Maka syarat utama adalah istiqomah. Jangan memaksakan diri hanya karena ego, ingin dipanggil haji atau hanya dipanggil untuk semacam apa ya, untuk pride, kebanggaan, seolah sudah pernah haji atau sudah pernah umroh. Demi itu kita merelakan untuk berhutang tanpa di luar kemampuan kita. Boleh-boleh saja, tapi jelas harus punya tanggung jawab, konsekuensi masing-masing. Ibadah-ibadah, tapi konsekuensi ada. Dan kemudian harus rasional. Dan Allah tidak boleh Allah jelas menyampaikan tidak boleh kita melakukan suatu hal dengan memaksa diri, dengan melebihi kapasitas kita. Kira-kira seperti itu.
1: Inje, matur nuwun Ustaz, udah maringi tausiah pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz.
2: Sampai ketemu
1: lagi di lain kesempatan ya Ustaz.
2: Ya, amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, diberikan kesehatan panjang umur, yang paling penting rezeki yang luas, lancar, barokah, bisa kita berangkat haji dan umroh di waktu yang akan depan.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Inje, matur nuwun, saya tutup teleponnya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Cak Ning, niku mau nggih obrolan teng cahaya pagi ini, Cak Ning, saking Ustadz Dr. Aris Nurullah SAGMH, penyuluh agama Islam, Kecamatan Gubeng, Kemena Kota Surabaya, hukum umroh tapi masih hutang atau umroh talangan. Kita akan lanjut ke acara berikutnya di Tanjung Perak pagi, Cak Ning, ojo nang dindi, nang kini sih yoo.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Masih pertama nang woro-woro jam nemisuk caning. Pelaksana tugas alias PLT Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM caning Riza Damanik nyampe no penyaluran kredit usaha rakyat alias KUR nang Jawa Timur tertinggi secara nasional yaitu mencapai 7 triliun rupiah. Menurutnya penyaluran KUR secara nasional nang semester 1 tahun 2016 mencapai 104,5 triliun rupiah dengan jumlah penerima sebanyak 2,6 juta luwih debitur UMKM. Nyanda kabar liane, caning pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur ngelanjutno pelebaran jalan raya menganti sepanjang 150 meter, teko ombone awal 11 meter dadi 15 meter. Iki tadi salah siji jalan utama menuju nang Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Surabaya, Hidayat Syah, nyampe no tujuan pelebaran jalan iki kanggo mengurai kemacetan nang kawasan jalan raya menganti jalan babatan Unesa, Wiyung, lan sekitarane. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugeng Ejang Cak Ning. Halo halo. Good morning, selamat pagi. Ya apa kabar isu iki? Wes tangi. Aja sampai ya gerung tangi Cak Ning ya. Engko rezekine ditotol ambek petik engko Cak Ning ya. Ya wes, sing jelas isu iki aku Aneriangga bakalan ngancani sampean sampai engko jam 10 kurang lebih nih Cak Ning. Dadi makaniku Cak Ning, yuk semangat yuk ya. Sing semangat Cak Ning, ono aku nang kene sing bakalan nyemangati sampean karo lagu-lagu sing wis disiapno music director-e Pro Papat RRI Surabaya ya. Ya wis lah lek ngono, langsung yuk kita lanjut acarae Cak Ning, yaiku ngrungokno siaran Bangun Desa. Nah, siaran Bangun Desa-e Cak Ning gawe isu iki, kita bakalan mirengaken siaran Bangun Desa dengan judul Kucing Garai Geger. Kan? Lah, makaniku. Yuk, langsung kita dengarkan sama-sama Cak Ning siaran Bangun Desa. Kucing Garai Geger.
1: Murah sandang pangan, seger ku berasa.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik, Kucing Garai Geger. Pusono kita saking studio ngaturaken, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: sapa sing ate lapor? Lapor apa tentang apa? Kok jare rame?
1: Iki lho, Bu. Iwak koi ku dipangan kucing Mbak iki.
0: Kok iso iwak koi dipangan kucing?
1: Lho ya mbok, Bu, wong kucing lo adrenalin, Bu.
0: Ono-ono ae.
1: Temenan, Bu.
0: Terus
1: dipangan.
0: Terus sapa maneh sing lapor maneh? Jarene akeh masalah, jare koyo ngono iku. Critane ya apa diceritakno sing jelas. Ojo geger-gegeran. Warga kene kok ribut tae.
2: Manuk kula. Pertamane wonten. Nah, pas kula balik malih. Tak delok niku, lah kok ilang. Kondisine kok ceceran, Bu. Panganane terus bareng ngono. Bulu-bulu nih kok ilang kabeh.
0: Kececeran.
2: Nah tepaan kula pas golek ini ku ketemu kali Mbak Niki sing ndek kucing, kucinge tepaan ngilang, Bu.
0: Sik. Posisi manuk sampean ku mang sampean deleni iso tandukur.
2: Deleni iso, Bu.
0: Deleni iso. Sampean tinggal nandi?
2: Kula tinggal teng kamar mandi badhe siram.
0: Adus. Nggih. Terus bali adus manuke gak ono.
2: Nggih.
0: Lah posisi iku mang wulune kececeran terus ono kucing.
2: Nah, kucing, nah lek masalah kucing niku mboten ngertos kula, Bu.
0: Sing mangan kucing apa duduk, sing penting manuk semen ilang.
2: Heeh, nggih.
0: Maru ngono. Kok iso semen loro nodone kucinge mbak iki sing nyolong? Ya apa ceritane?
2: Nggih, pertama kan kula ketemu kok tepaan kucinge ilang pisan, Bu.
0: Terus?
2: Nah. Kula tanggleti lho, kucinge sanjenengan ilang kok tambah. Lho jawabane mbak niki. Iya mas, kucingku hilang. Walah podo karo manukku. Manukku ya ceceran pisan, hilangnya. Terus kula ya feeling ngomong ya, ngomong.
0: Manuk iki mbak, kucing mbak iki sing nyolong.
2: Nggih.
0: Sing mangan.
2: Nggih.
0: Terus ya apa jarene terbukti temen nek kucinge mbak iki ana kok kerangkeng semen ngono ta?
2: Terbuktine niku pas kula ndelok pas isu nggih. Nah, iku kok tak delok kucinge Mbak Niki, ciri-cirine kan mirip, Bu. Nah, kula delok ning kurungane kula, lah kok ana kucing sing mirip karo kucinge Mbak Niki. Nah, kula kan pun feeling sadurunge terus di delok kucinge mlebu. Ah, iki pasti iki kucing iki.
0: Nang kerangkange manuke semen ku mang.
2: Nggih.
0: Oh, ngono. Berarti kan ngene. Mungkin ya ono CCTV sih, ora mas sampean.
2: Wonten enten ya, Bu.
0: Paling ya wis yo mangane ku yo padha salah ya, Mas yo. Semen manuk semen dalan isor. Gak sampean dalan dukur. Lah, iku ne kerangkange yo gak ciut yo ombo-ombo jarake. Mungkin yo isok nyaut kucing, manuk semen pas minggir-minggir tadi dipangan. Tadi kucingnya Mbak Iki merasa wingi mari oleh panganan, golek itu gale moro maneh nang kurungan iku mang. Mungkin koyo ngono. Dadi yo wis. Ya apa ya padha salah lah. Cemen yo jenenge cemen yo sembrono. Manuk semen semen dalan isor, Mbak Iki kucingnya yo, yo ngono mang, kucingnya semen iku kak nurut Mbak Sempen tambah, biasa mangan mangan sing kujobo nyolong nyolong iwa ngoniku.
3: Ya aku sih gak eru ya Bu, soalnya gak nguasi, tapi yo aku percaya sih wong kucingku yo gak nakal kok di oma.
1: Di oma Mbak.
0: Duh omai ku iya, duh omai ku semen siapin biasa bayi mangan semen tukar pindang, ngono tak kucing semen ku
3: iyalah, ya pasti makanya lek masih iki apa kano bukti ya aku ya gak iso iku langsung nempuhi
0: iya apa ya jenis lah beti mas ikan ya larang ya regane ya sih ya apa mas semen ikhlas no ya wis babah. Soale yo gak ana bukti sing nyolong ku bener mak kucinge Mbak iki apa duduk ngono lho. Iya.
2: Yes, sembarang, Bu. Nggih pun kula ikhlas.
0: Wis ana sampean ku oleh rezeki maneh iso tuku manuk maneh sing masalahe ngeramuti kecilik Mas yo.
2: Heeh.
0: Ya wis aku memaklumi, memahami nek sampean ku sedih. Ya wis gak apa-apa Mas yo. Ikhlas Mas yo.
2: Nggih, ikhlas.
0: Wis damai. damai wae cok geger-gegeran maneh yo.
3: Wis
0: padha sepuro meneh nek duwe kek nek duwe peliharaan iku dijogo dhewe-dhewe sing aman. Aja sampe dadi liar koyo ngono.
3: Iya, wis sepurane okay. Ya, Mas.
2: Iya, ya, Mbak, sepurane, Mbak.
4: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku ya lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang ngene Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang ngene Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang ngene arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya, Caning.